0: sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik.
1: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh
4: iya?
5: Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai.

0: semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Radio Siribi, 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Bang!
1: Woi! Ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi.
0: Yang digoyang. Goyang pagi. Ser.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 12 nanti dengan berita-berita terkini dan juga akan ada hari bahagia nantinya. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di goyang pagi, ser. Kita dengan lagu dari Ajeng nih ya, Keong Rajeng.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Opung sayang sejang kau siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kayak Neng Mentari ini yang selalu sehat dan fit buat nemenin Neng Mas Abang sayang sampai jam 12 nanti tentunya ya. Gimana cuaca pada pagi hari ini Neng Mas Abang sayang? Apakah di sana sudah mulai mendung atau mungkin lagi cerah-cerahnya nih ya? Atau mungkin sudah turun hujan aja nih? Nah, karena sudah pukul di jam 7 lewat 27 menit, waktunya Neng Mentari buat kasih informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026. Yuk! Kita mulai dari Jakarta Selatan dulu nih ya. Di Jakarta Selatan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari nanti. Lalu di Jakarta Barat sendiri berawan, potensi hujan ringan juga nanti sore ya. Di Jakarta Timur udah berawan aja nih. Lalu di Jakarta Utara nih ya, cerah berawan tuh yang mau ke Jakut ya. Lagi berawan, cerah berawan nih, jadi cocok banget yang mau berpergian ke arah sana. Lalu di pusatnya Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, cerah berawan juga. Lalu untuk di Bogor ya, kota hujan, udah berawan aja nih Bogor maaf. Hujan sedang hingga lebat hingga sore hari nanti. Lalu untuk di Depok yang mungkin mau ke Margonda ya, udah berawan aja nih, siapin payungnya deh nih Mas Abang sayang ya. Lalu untuk di Tangerang sendiri dia cerah berawan, tapi akan ada potensi hujan ringan hingga malam hari nanti. Lalu untuk di Kepulauan Seribu sendiri ya, dia cerah berawan, potensi hujan ringan hingga sore hari nanti. Nah tuh gimana? Nih Mas Abang sayang si jangkau siar di wilayah Neng Manis Abang sayang, apakah telah hujan atau masih cerah nih? Kalau di radio CBB sendiri terpantau ya dari kacamata Neng Mentari, asik. Ini lagi cerah nih, cuacanya bagus banget. Tadi berangkat juga Neng Mentari hempas-hempas manja aja karena cuacanya bagus dan cucok gitu. Nah mungkin buat Neng Mas Abang sayang ya yang mau berpergian, terus tadi wilayahnya termasuk wilayah yang bakal hujan, disiapin yuk yang namanya payung, jas hujan ataupun mantelnya biar gak basah-basah gitu ya kan. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya setelah iklan dan lagu berikut. Gak boleh kemana-mana, tetapi goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Loh, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Rats 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, Mas Abang sayang, sejangkau siap. Tadi kita udah ditemenin sama dua uni ya, Kamse Upai. Kamse Upai itu kepanjangan dari singkatan dari Kampungan Sekali Udik dan Pahia. Ya ampun, ketahuan banget ya Neng Mentari dulu pas kecil suka nonton FTV. Nah, Mas Abang sayang, sejangkau siap nih, siapa yang mau berangkat ke kerja atau mungkin yang baru balik dari ngantar anak atau mungkin yang baru mau pergi ke pasar ya. Nih, Neng Mentari bacain informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Kita mulai dari Jakarta Selatan nih, Mas Abang sayang. Di Jalan Casablanca menuju Tebet itu padat merayap. Lalu di Jalan Fatmawati menuju Blok A ramai lancar nih. Di Jakarta Timur sendiri, di Jalan Otto Iskandar Dinata menuju Kampung Melayu sudah padat aja nih. Lalu di Jalan Raya Pondok Kopi menuju Duren Sawit lancar. Nah, untuk di Jakarta Barat, di Jalan Panjang menuju Kedoya padat ya. Lalu di Jalan Kiai Tapa menuju Tomang ramai lancar. Nah, buat di Jakarta Pusat sendiri, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran padat nih. Di Jalan Abdul Muiz menuju Harmoni lancar. Lalu untuk di Jakarta Utara sendiri ya, tepatnya di Jalan Yos Sudarso menuju Sunter itu padat. Lalu di Jalan Pluit Permai menuju Muara Karang ramai lancar. Nah, di Bogor sendiri, di Jalan Raya Bogor tepatnya menuju Cibinong ini udah padat aja nih. Lalu di Jalan Raya Tajur menuju Puncak ramai lancar. Nah, kita main ke Depok ya, di Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina aka Pocin nih padat. Lalu di Jalan Raya Citayam menuju Bojonggede ramai lancar. Nah, kita pindah ke Bekasi dulu ah, di Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Barat padat. Lalu di Jalan Chairon Anwar menuju Bekasi Timur ramai lancar. Nah, di Tangerang sendiri, Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat merayap. Lalu di Jalan MH Tamrin menuju Cikoko ramai lancar. Nah, gimana tuh Mas Abang sayang? Apakah perjalanan pada pagi hari ini ramai lancar atau mungkin yang Neng Manis Abang sayang lewati sudah pada temerayap aja nih? Tadi kalau Neng Mentari sendiri ya, berangkat dari rumah itu emang agak telat nih, karena motor Neng Mentari ya gak bisa dinyalain. Aduh, pusing deh ya. Nah, akhirnya Neng Mentari berangkat sekitar jam 6. Biasanya dari setengah 6 udah jalan nih, jam 6 jalannya. Dan jadinya apa? Ya betul sekali, macet ya di daerah Pondok Indah Mall sampai ke Gandaria City. Sebenarnya macetnya tuh masih ya macet-macet lampu merah. Cuman ya lumayan ya, wah, namanya juga kita ngejar waktu mau ketemu sama Neng Mas Abang sayang. Ya terus juga perjalanan tadi lumayan sih ya bikin Neng Mentari pusing banget, karena tadi Neng Mentari lupa pakai masker ya. Jadi polusi udara pagi-pagi sudah menyeruak aja nih dalam lubang hidung. Au. Oke, Neng Mas Abang sayang ya, kita temenin lagi nih sama King Nasar seperti mati lampu. Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sayang.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
10: Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh, iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
13: Neng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
14: Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
15: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
14: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
15: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
14: Terus berhenti dong ngopinya?
15: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
14: Apa rahasianya biar nggak pakai parno ngopi tiap hari?

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser. Nah Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar nih, kita itu kan warga 62 ya, plus 62 itu identik banget sama yang namanya mitos ya kan. Nah Neng Mas Abang Sayang, jadi ada mitos nih ya yang terjadi alias berita yang kemarin sempat heboh nih di wilayah Pekayon, tepatnya di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Kurang jadi, ini kenapa Neng Mentari bacanya pagi? Karena kalau sore Neng Mentari udah takut duluan. Jadi, ada warga dari wilayah tersebut merekam sebuah video yang viral nih. Apa sih videonya? Jadi, banyak warga yang berkumpul di bawah pohon, lalu menunjuk ke atas pohon gitu, Neng Mas Abang sayang gak? Dikira lagi ngelatih musang, ternyata katanya nih ya, katanya sih ada yang namanya pocong gitu nih Mas Abang sayang. Aduh, serem banget ya. Tiba-tiba aja ada pocong pada waktu dini hari. Kalau bahas-bahas pocong gitu kan mitosnya banyak ya. Kayak misalkan itu talinya mungkin udah kelepas, atau mungkin dia matinya gak sesuai syariat. Gak sesuai syariat gimana tuh. Atau mungkin dia jadi arwah penasaran dan sebagainya. Tapi nah, tapi nih Mas Abang sayang, tetap harus yang namanya waspada ya. Takutnya itu mungkin cuma ini aja, ilusi optik lah. Karena kita salah lihat itu apa yang dikiranya pocong, padahal mungkin aja jemuran tetangga yang nyangkut ya kan. Nah, atau mungkin lebih berbahayanya lagi adalah bisa jadi tuh ya pocongnya itu ternyata cuma alibi aja, alias modus nih ya, supaya mungkin warganya keluar rumah ya kan, dibuka tuh pintunya di dini hari, tiba-tiba sekelompok orang jahat bisa aja masuk ke dalam rumah ya kan. Jadi bahaya banget nih Mas Abang sayang, jadi harus tetap waspada deh, jangan buru-buru keluar, apalagi panik ya atas namanya pocong. Baca aja ayat kursi ya, biar pocongnya duduk di situ. Ya, yeah, bukan dong ya. Nah, masalah-masalah pocong ini dan yang namanya mitos-mitos memang selalu menjadi langganan jadi warga plus 62 ya. Kayaknya kalau kita tuh gak punya mitos kayak kurang afdol gitu ya, jadi warga Indonesia identik banget gitu ya. Udah kayak kembar aja kita sama mitos-mitos nih, selalu bersama ya. Dari kakek nenek sampai jadi cucu-cicit pun, mitos masih menjadi salah satu kepercayaan yang terjadi secara turun-menurun yang namanya Abang sayang. Tapi ingat yang namanya mitosnya, kita harus tetap cari namanya fakta gitu loh yang namanya Abang sayang. Persis nih kayak mitos-mitos yang lagi biasanya kita bakalan ini punya mitos-mitos soal hal lain. Kita geser dulu nih dari yang serem-serem, kita geser ke yang namanya mitos-mitos kesehatannya. Itu mitos tentang pil KB nih yang Mas Abang sayang. Pernah gak sih dengerin yang namanya pil KB kalau diminum nanti wanitanya kenapa-kenapa, jadi sakit atau gimana? Pernah ya denger kayak gitu nih Mas Abang sayang? Tapi namanya mitos kan butuh fakta ya. Jadi nanti tepat di hari Kamis nih, tepatnya di tanggal 21 Mei jam 4 sore bakal ada pembahasan secara live ya, yaitu talkshow andalan bersama Dr. Tessa dan penyiarnya Bang Jerry yang bakal ngebahas seputar nih ya KB ya, yang jadi yang mitos-mitos doang nih nanti bakal dicari tahu faktanya, bakal dikasih tahu nih faktanya sama Dr. Tessa dan juga Bang Jerry tentunya. Jadi buat Neng Mas Abang saya yang mungkin merasa lagi pengen melakukan namanya program kehamilan, wajib banget pantengin namanya Radio CBB 105,4 CD di Bandar Dangdut Jakarta. Nah, nanti pukul jam berapa sih Neng Mentari untuk acaranya? Pukul jam 4 sore nih. Sekali lagi Neng Mentari ingetin ya, akan ada yang namanya talk show andalan bersama Dr. Tessa dan penyiarnya Bang Jerry di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, tepatnya jam 4 sore nanti. Supaya udah gak ada lagi deh yang namanya mitos-mitos ya kan, semuanya harus dituntas secara fakta. Ya kira manis Abang sayang, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu dari Jessie nih, yaitu Papi Baru. Aduh, gak mau ah.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari di sini ya. Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar sudah masuk ke segmen Hari Bahagia. Nah, buat siapa nih yang hari ini bahagia, mungkin lagi ada yang ulang tahun atau mungkin baru naik jabatan atau baru beli sesuatu yang telah diingin-inginkan dari lama, boleh dong share-share ceritanya ke Neng Mentari. Yang punya hari bahagia boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Di sini ada Abang Pandu ya. Jadi kemarin tuh minggu kemarin atau kapan ya, Neng Mentari lupa. Jadi Bang Pandu bilang katanya bahwa ponakannya bakalan trip ke Malang gitu, Neng Mas Abang Sayang. Dan alhamdulillahnya hari ini sudah mulai melakukan perjalanan ya, kurang lebih 15 jam menuju Malang field trip nih dari Kakak Zaza nih kelas 9. Waduh, enak banget nih Kakak Zaza ya. Semoga perjalanannya lancar ya Kakak Zaza ya menuju Malang. 15 jam lumayan ya, agak-agak jompo gitu nanti kalau berdiri ya Kakak Zaza ya. Semoga Kakak Zaza sehat selalu, terus juga lancar acaranya, lalu juga happy tentunya selama di Malang dan kembali lagi dalam keadaan sehat, sentosa dan juga lengkap semua-muanya ya. Nah, kalau Neng Mentari sendiri hari ini kenapa bahagia? Karena beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 2 minggu atau semingguan lalu, omnya Neng Mentari namanya Om Jamal, yang hari ini motornya Neng Mentari pake, yaitu adalah om dari kakak mamah ya, mamanya kakak, gimana sih kakaknya mama ya. Nah, kemarin tuh sempat sakit dan dirawat, jadi dia sempat jatuh dari tangga gitu Neng Mas Abang Sayang, dan harus dirawat kurang lebih itu lumayan lama ya, 5 harian ya di rumah sakit Sibro di Jakarta. Nah, kenapa Neng Mentari bisa bilang hari bahagia? Karena sekarang dia sudah menunjukkan yang namanya pemulihan yang baik banget. Udah mulai bisa untuk berjalan jauh lagi, terus juga udah bisa naik motor dia lagi, bahkan kemarin sempat bawa motornya tuh ke bengkel ya. Dan Neng Mentari keseneng banget kenapa dia itu udah sehat, karena Om Jamal ini adalah orang yang menurut Neng Mentari baik banget sama Neng Mentari. Kenapa? Karena di saat Neng Mentari misalkan mau ada interview kerja gitu ya, dia tuh selalu nyisihin uangnya dia buat Neng Mentari, buat ongkos Neng Mentari gitu. Karena dia mungkin ini ya, merasa sangat senang ya kalau misalkan ponakan-ponakannya itu memiliki semangat juang yang tinggi begitu Neng Mas Abang Sayang. Dan juga Om Jamal ini karena kita sama-sama orang Ternate tentunya ya, karena mama papa Neng Mentari orang Ternate, dan yang di Jakarta itu cuma 3 anggota dari keluarga Neng Mentari, yaitu Om Jamal, Wanyong dan juga mamanya Neng Mentari. Jadi kita yang di Jakarta itu deket banget satu sama lain, dari kecil udah dibantu urus juga sama Om Jamal gitu. Dan emang orangnya baik banget sih Neng Mentari, harapannya dia selalu sehat dan mungkin nanti ya bisa kembali lagi ke Ternate bersama keluarga besarnya. Tentunya ya paling sedih sih ya kalau misalkan udah balik ke Ternate, cuman Neng Mentari punya harapan yang besar banget buat omnya Neng Mentari, karena dia baik banget dan juga tulus ngebantu adiknya ya, yaitu mamanya Neng Mentari selama berada di Jakarta gitu. Dan Omprek ini udah punya Omprek sih ya, namanya Jamal dipanggil Omprek. Jadi Omprek ini memang kakak mama yang paling deket ya dari kita masih kecil. Jadi kehadirannya sangat berarti banget nih buat keluarga Neng Mentari. Ya walaupun kadang suka ini ya agak-agak adu-adu bicara ya sama mama ya, biasa lah ya adik kakak, walaupun udah tua tetap aja ya kayak gitu. Ternyata Neng Mentari pikir ya kita ribut-ribut kecil-kecil gitu ya pas masih kecil aja, ternyata pas udah gede masih ada aja ya. Tapi itu nunjukin bahwa memang dalam keluarga itu pasti akan ada yang namanya selisih paham atau mungkin ketegangan ya. Tapi Neng Mentari harapannya tuh buat keluarga mamanya Neng Mentari, semoga masalah yang sedang berlangsung ya saat ini bisa selesai, jadi bisa dapat hari bahagia lainnya di waktu-waktu berikutnya kayak gitu. Jadi Neng Mentari bahagia banget karena Om Frek sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam kesehatannya. Oke, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari cowok Omdo nih, dari Neng Diva. Aduh, jangan mau ya dapet cowok Omdo nih kayak Neng Diva. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Loh, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCD-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Winscare. Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Sabah sayang sejengkal siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Suci Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Memes abang sayang sejak kau siar ya, tadi udah 8 lagu dari Amoy, yaitu Jagung nih, Janda Panggung. Waduh, istilah baru lagi nih ya buat Neng Mentar. Memes abang sayang sejak kau siar sudah 47 menit nih bergeser dari jam 8 ya. Jadi Neng Mentari bakal bacain informasi berita

bapak-bapak polisi telah menangkap yaitu yang namanya modus-modus atau mungkin bisa disebut pungli ya. Di mana sih punglinya? Di exit tol Tomang ya. Melalui dari kontak 110, jadi para warga yang udah mulai resah nih. Karena setiap keluar dari yang namanya tol, itu selalu ada pungli-pungli gitu yang manis abang sayang. Yang membuat masyarakat itu jadinya udah sebel banget nih. Karena punglinya itu agak-agak maksa gimana gitu nih manis abang sayang. Tepatnya di exit tol Tomang, Jalan Es Parman Raya, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat tuh ya. Perwira pengawas AKP Riswanta SH bersama piket Intelkam, Reskrim dan juga Samapta langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penindakan nih. Petugas kemudian mengamankan 4 terduga pelaku pungli. Selanjutnya dibawa ke namanya Mako Polsek Grogol Petamburan untuk pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu nih Mas Abang saya. Ya jadi semoga enggak ada tuh ya pungli-pungli di exit tol lagi. Di exit tol manapun ya nih Mas Abang sayang ya. Lalu juga ada nih temennya dari pungli-pungli ini nih sama juga nih tapi biasanya akrab disebut dengan nama apa ogah ya, ingat ya kalau misalkan pas kita kecil yang namanya apa sih laptop si Unyil itu ada Pak Ogah yang suka minta 200 perak tuh ya. Nah ini juga ada nih Pak Ogah versi manusianya ya. Ya itu terjadi nih di Jalan Daan Mogot Raya Kelurahan Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat ya. Aduh Jakarta Barat lagi banyak banget ini ya. Semoga cepat-cepat keluar deh nih ya problem-problem di Jakarta Barat ya. Jadi nih ya ada putaran yaitu di depan Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Daan Mogot. Nah di situ ada yang namanya bapak-bapak Unyil, bapak si Unyil kita belajar bersama. Ketahuan banget tontonannya ya, Neng Mentari ya. Nah si bapak ini alias bapak-bapak pungli ini memang udah menjadi apa ya namanya mungkin bisa disebut keresahan para warga lah. Karena memang dia tuh agak maksa gitu nih Mas Abang sayang dalam meminta yang namanya uang-uang receh gitu. Jadi dipaksa tuh pengendara mobil, pengendara motor supaya ngasih bapak ini yang namanya uang-uang receh gitu. Jadi karena hal ini banyak dia tuh laporan yang masuk ke tim Reskrim Polres Cengkareng dan langsung gercep nih mode sat-sat-sat-sat wang-weng-wang-weng menuju lokasi yang sempat viral tersebut. Hasilnya apa nih Neng Mas Abang Sayang? Satu orang Pak Oga berhasil diamankan yang dibawa Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya semoga ini bisa jadi apa ya hukuman ya atau teguran dari masyarakat supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa nih Mas Abang Sayang. Ya udah ya kayak gitu mah aduh ada aja deh namanya pungli, ada juga yang namanya Pak Ogah ya kan. Kalau udah minta tuh maksanya ngalah-ngalahin cewek kalau lagi ambeien. Ini kok jadi ambeien sih? Cewek-cewek lagi PMS ya kalau enggak diturutin ngambeknya ya ampun gak ketulungan. Jadi membuat warga tuh resah dan gelisah nih menunggu di sini di sudut sekolah. Mau nyanyi deh tuh ya kan. Ya semoga ya bapak-bapak polisi tercinta bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal supaya warga juga jadi gak resah dan gelisah nih. Dan juga masalah ini cepat selesai dan gak ada lagi yang namanya pungli-pungli serta pak ogah lainnya. Ya kayak gitu ya Neng Mas Abang sayang sejangkau siar ya. Ya bales-bales yang namanya pungli apalagi sih kalau gak deket-deket sama yang namanya duit ya. Ini ada lagu yang cocok banget nih sama topik kali ini yaitu dari Desi nih Mabuk Duit.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ning Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: penyakit Anda sembuh sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa itu 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini, kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Mbak Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui air bambu Habibur Rahman.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Komempat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, ah tenang aja Neng Manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum Kang Adang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
3: Betul.
2: Supaya apa coba?
3: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
2: Betul.
3: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
2: Amin ya Allah.
3: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia.
2: Masyarakatnya
3: bahagia ya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
2: Amin.
3: Iya,
2: ya
3: karena
2: Allah.
3: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
2: Serius?
3: Iya.
2: Kenapa?
3: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
2: Iya,
3: bukan
2: juga
3: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
2: Iya.
3: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
2: Yes.
3: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal. Udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun

0: bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
1: Sehat dong,
0: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
1: Betul.
0: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di
1: walaupun
0: sini.
1: Ikhlasnya susah.
0: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, gitu kan? Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
1: Allah Akbar,
0: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM.
1: Ada
0: gitu kan.
1: Ya?
0: Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi buatan Teh Maya bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
1: ya,
0: yang ngerti tubuh
1: Allah,
0: kita kan?
1: Iya.
0: Akan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah menurut orang mau macet ya.
1: Oh, iya.
0: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
1: Itu masih bagus macetnya, iya, gitu kalau mampet ke otak.
0: Nah, kalau otak bahaya justru.
1: Iya.
0: Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya Kang Adang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
1: Gak, apa itu super?
0: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar ya. Biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
1: Artinya?
0: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
1: Amin,
0: ya.
1: Allah.
0: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Oh, nah, iya. Juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
1: Amin,
0: ya.
1: Allah.
0: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya
1: Kang
0: saya sebarkan
1: bisa
0: lagi.
1: Testimoni, Kang
0: testimoni saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit. Diminumkan sambil berdoa, Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
1: Alhamdulillah.
0: Dari sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku. Itu langsung berhenti, sampai dia tidur, lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, gak pernah. Ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah.
1: Kekasih Allah
0: ya. Bayang gak?
1: Kalau bisa double.
0: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
1: Iya.
0: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
1: Iya.
0: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa, padahal udah segala punya.
1: Iya.
0: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
1: Kurang
0: gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
1: Iya.
0: Yo, itu punya rakyat gitu kan.
1: Tuh.
0: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
1: Yes.
0: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah mudah-mudahan saya ini menjadi kaya Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya banget, soleh tapi paling bersyukur.
1: Amin,
0: itu harapan nih, saya doain ini buat semua ya, nah, Neng Manis, Akang,
1: sayang.
0: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
1: Nih.
0: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
1: Iya,
0: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
1: Kenapa Udin?
0: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
1: Ya
0: nah, jadi intinya begini. Bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
1: Amin.
0: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Engkau berikan nafas, engkau berikan kesembuhan, engkau kesehatan. Ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu kan. Ibadah itu banyak gitu kan. Tidak hanya sholat saja kan ada ibadah mahdoh, ada goyer mahdoh gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas kan sholat, hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas siaran di sini kan hablum minannas.
1: Buat Neng Manis Abang
0: Sayang. Iya, buat, ya, kan? Kita menyebarkan kebaikan.
1: Betul.
0: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan, yes, dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita, yes, jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
1: Amin.
0: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
1: banget
0: kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati.
1: Inna
0: ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
1: iya,
0: kurang lebih ya. Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Aduh, nikmatnya padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya, nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
1: Tapi nyaman aja tuh.
0: Tapi ya, rumahku surgaku, kata Rasulullah. Istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
1: Iya,
0: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
1: Ada UFO dong.
0: Hidupnya gak pernah tenang.
1: Gak
0: makanya
1: ya,
0: kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah, ini juga air bambu habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih, Neng sayang, abang Neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, ya, jangan. Tetap disayang apapun,
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan?
1: Iya.
0: Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama, gitu kan? Kadang-kadang banyak orang idza masal khairu manu aw idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
1: Itu mah kodok.
0: Tapi sabar itu ikhtiar.
1: Tuh.
0: Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
1: Yes.
0: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
1: Yeah.
0: Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
1: Yeah.
0: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
1: Betul.
0: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik, ini teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
1: Yeah.
0: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan? Oh, rada horor. Oke, kan? Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
1: Enggak ada fermentasi segala.
0: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
1: Pantesan aromanya juga khas ya.
0: Iya, khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun, iya, tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
1: Iya.
0: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
1: Betul.
0: Kadang, duh, bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
1: Wajar.
0: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah, juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan, gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
1: Iya.
0: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
1: Yes.
0: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun, ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Ah, syirik kan enggak diterima juga kan.
1: Yeah,
0: bahkan syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu habibur rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya Terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain, apakah kimia atau herbal, sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
1: Aku juga baru pernah
0: dengar. Nah, makanya apa? Saya bilang, wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk, ya ini udah testimoni, pengalaman sok sebarkan. Nah itu.
1: Iya.
0: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu iya. kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan misalkan. Yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
1: Iya, setiap tubuh berbeda.
0: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada, yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
1: Terus?
0: Berhenti cuci darahnya.
1: Masya Allah.
0: Kan ku akal mata masuk akal.
1: Nah, iya.
0: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
1: Yes.
0: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
1: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai anfal, saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo tuh, Bu?
3: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, 1 botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
2: Seperti ngopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
3: saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, jadi tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian dia sembuh, hakikatnya pertolongan Allah. Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waro aitana sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman gitu kan. Misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih bertasbihlah kalian, gitu kan. Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili itu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha Suci ya Allah. Fasabih bihamdi Rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
1: oh iya?
0: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
1: Oh.
0: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
1: Pernah.
0: Nah, ke Hawaii, New York? Belum, gitu kan? Nah.
1: Hawaii belum. Hawaii.
0: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
1: Udah.
0: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
1: Banyak.
0: Entah berapa juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
1: Iya.
0: Kebayang gitu. Oh, Masya Allah ya, berarti kita ini apalah, enggak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Enggak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wa bihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
1: Alhamdulillah
0: ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
1: Pokoknya mungkin setiap kalau, habis sholat
0: mungkin kalau waktu. Si ayah lagi nakal.
1: Astagfirullah.
0: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Oh, padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan makanya ya. Astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim bukan.
1: Wah, 20 kali.
0: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minkum yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya. Usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini. Tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam enggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman diizinkan izin Allah, sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu botol.
1: Iya, 6 botol pula. Iya.
0: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa neng sayang neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah, insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita nggak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah, ketika dia sakit sholat itu lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
0: Ya, nomor 9 buka setiap
1: itu.
0: Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada
0: dong. Ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Iya. Jadi Neng Manis Abang Sayang Sedia Kaosiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang di nomor telepon 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sedia Kaosiar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
0: Ya, tinggal ya? Gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah, bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar, biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
0: Iya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
0: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah, mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas ya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
1: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
0: Betul, karena betul.
1: Kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ya, Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
0: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja. Jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
1: Gitu.
0: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Yeah. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
1: Karena kan bawa ke paket-paket.
0: Betul.
1: Ya.
0: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya. Betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam ngegelengin pelem sambil kolom ya.
1: Suruangan.
0: Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam perut sendiri.
1: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
0: Langsung
1: dibuka, langsung ditaruh di botol yang Manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
0: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
1: Karena dari
0: satu
1: Allah akar. Langsung ini
0: nah,
1: dari
0: itu.
1: Alam.
0: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja berat ya.
1: Biar kan ada aja yang tanggung, saya nggak sanggup.
0: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan tesma. Gitu kan, herba tesma itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin iya, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni. Testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya, jadi di telinganya itu maaf keluar cairan. Dan bau. Nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan. Misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
1: Kita bikin sendiri.
0: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
1: Iyalah.
0: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu. Ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah tes maling, tetes mata dan telinga, jangan.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya, tes maling.
0: Oh punya ide ya, jangan tes ma aja ya. Nah Masya Allah, kenapa sih tes ma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya, nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma. Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya -1 gitu ya. Yang masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis 1 botol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang, biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Kalau iya. Pakai motor, pakai mobil mau macet katanya.
1: Aduh,
0: tiap hari kan debu, ya suci polusi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah.
0: Bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan Masya
1: gemus
0: Allah
1: ya,
0: gitu kan
1: pokoknya.
0: Udah wajah bagus. Asing. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu, kebayang gak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua. Makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma. Mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah saya balurin. Subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Mantap. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya, sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang nggak kembuh lagi gitu ya. Gitu. Terus nggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya, si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan. Dan subhanallah bisa ngelihat lagi di normal. Mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan?
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu Nah kita dengarkan nih testimoni tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya itu kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba tesma ya?
3: Iya, tesmata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngeliat gitu, sampai dia najar lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya, kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong. Kata dia, Aas, tadi bapak lu gue obatin Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum. Ya benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Iya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya nazar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang...
2: Hadiah mungkin ya?
3: Ah, benar. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang, ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya?
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba Herbatesma ini... belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan kesehatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la sifa illa sifa kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah, banget, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, senang banget lah.
4: Bersyukur lah
0: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, bisa ngelihat lagi normal ya. Sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuma nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah apa? Pengen kawin lagi? Nah jangan ya, jangan ditanya itu sama suaminya.
4: Ada
0: ya,
4: hadiah juga dari ya, saya nanti.
0: Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah, bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah gak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa. Bagus ya. Tuh, ya. Artinya ya itulah, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita. Apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
4: Ya
0: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami.
4: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya
4: kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama
0: kemana,
4: lagi karena
0: kemana?
4: Ke radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
4: Habis.
0: Dikirim lagi.
4: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
4: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
4: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
0: Ya.
4: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
4: Bukan lah.
0: Apa tuh?
4: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
4: orang
0: namanya?
4: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya ya. Apa? Disebutin nggak?
4: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
4: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
4: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau haid datang terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih manis abang sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi langsung aja, telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
0: Iya, setuju. Sepakat.
4: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya gak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Ya. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron. Semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Amin. Amin. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama gitu kan. Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu, yang menyebarkannya, menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah, yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
4: Ya, demikian Neng Manis Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan Tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah ya.
0: Iya, berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
4: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812-8100-9518. 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
4: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang Sayang dengan air bambu dan Tesmanya.
0: Insya Allah.
4: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
4: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dima.

dan manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Bu Nana!
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hah, sepi dah.
4: Iya.
7: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
6: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
7: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh, iya?
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minya pipih dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
12: Hi. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

100% Nengleki Indonesia. Kembali lagi ya sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Star. Ya tadi kita udah dengerin ya

Radio CBB di Jalan Haji PM nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Atau bisa calling nih di nomornya Radio CBB di 0895-2104 atau di 0215-3333. Ya gitu ya, sama salam sayang. Oke, di sini Neman Tari mau bacain sebuah berita ya, yang mendekati ini loh, mendekati hari Idul Adha nih.

Nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan juga pemotongan hewan kurban. Ya, pihak dari Pemprov juga melarang karena dinilai mengganggu kenyamanan publik dan juga pejalan kaki, menimbulkan kemacetan serta limbah kotoran yang mengganggu kebersihan lingkungan sebagaimana yang telah kita lihat selama ini di masa bangsa yang. Sebagai seorang muslim menementari cukup setuju ya sama peraturan ini karena memang membuat jalur-jalur atau jalan

di jalanan umum yang manis abang sayang. Sementara itu lucu banget. Tapi kok inget-inget soal kurbannya, jadi dia inget deh pas kecil tuh suka bawa daun-daun gitu. Kan dulu masih banyak kurban di pinggir jalan dan juga trotoar ya. Tadi suka banget tuh, suka bawa daun-daun sembarangan aja tuh, daun mana juga namanya tadi gak tahu, atau apa daun kelor, apa naik daun, apa gimana gitu ya. Mending yang mentari bawa aja. Terus yang mentari ngasih-ngasih makan deh ke kambing, ke sapi, kadang ke domba. Ngeliatnya tuh kayak

mobil bak, udah girang aja tuh kita bawaannya kayak, ya ampun udah kayak dapat hadiah gitu loh. Padahal mah cuma kami yang membe aja, tapi ikut bahagianya itu kerasa banget ya sampai hati nangis abang saya. Apalagi kalau kita lihat kambing-kambing atau embek-embeknya tuh lagi makan gitu dengan santai gitu ya kan. Itu bikin hati jadi makin senang gitu. Suka panggil teman-teman yang lagi main di tempat lain. Ada kambing, ada sapi, ada embek, ada segala macam. Ayo yon, lihat-lihat sana yuk. Jadi inget ya, momen-momen kayak gitu tuh manis banget ya. Tapi mulai

tersentuh ya, karena embek-embeknya atau kambing-kambingnya mulai menunjukkan perasaan sedih ya saat takbir berkumandang kayak gitu. Aduh, jadi ingat masa kecil ya, rasanya waktu berputar begitu cepatnya terasa ya. Sekarang mentari sudah jadi tante-tante, yang dulu masih jadi anak-anak kecil yang senang banget bisa lihat kambing dan juga sapi di pinggir jalan. Ya sekarang harus dihadapin sama cicilan deh. Aduh. Ya begitulah yang mas abang sayang si jangkau siarah berita yang tadinya mentari bawakan. Tentunya nanti mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Ngopi terus tiap pagi bro,
4: lambung aman.
5: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
3: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
5: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
3: Terus berhenti dong ngopinya?
5: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
3: Apa rahasianya biar gak pakai parno ngopi tiap hari?
5: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
3: Beli di mana?
5: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
3: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
6: Gue mau juga dong Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
5: Lah, terus gue gimana dong?
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wingscare 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

keluarga yang memang mendesak menemanis abang saya. Tetapi ya, yang menjadi menyedihkannya adalah si bosnya ini malah marah-marah nih, bukan yang ngasih solusi, tapi dia malah maki-maki si drivernya ini dan langsung dipecat di depan keluarganya sendiri. Aduh, ya nemenis abang sayang ya, udahlah kita yang gak digaji, kita juga yang dizolimi, kita juga yang dimaki-maki, ditambah kita dipecat.

kemudian ada seseorang pria yang kita sebut aja pelaku ya, datang dengan maksud menitipkan pakaian korban. Nah, korban sempat menjelaskan bahwa toko telah tutup dan meminta pelaku kembali keesokan harinya. Tapi pelakunya ini diduga maksa tuh, dia gak mau, dia maunya dicuciin sekarang juga. Nah, akhirnya korban yang merupakan nenek-nenek harus mengalah dan hendak menimbang pakaian tersebut. Tapi tiba-tiba

gak tahu kenapa ya, ini tiba-tiba dia main pukul aja nih. Mungkin ada gangguan jiwa kali ya buat mas-mas ini ya. Emosinya sangat tidak terkontrol ya. Namun tadi bacanya jadi kesel aja ngebayangin kalau ada orang yang sudah berumur ya, yang sedang mau nutup warung laundrynya tapi harus dapat pukulan dan perlakuan yang tidak pantas ya. Bayang aja neneknya sampai terluka cukup parah akibat pemukulan dari seorang pria ini. Ya bayang aja nih mas abang sayang, apa namanya tuh, kekuatan laki-laki kan jauh lebih besar ya. Apalagi ini yang di yang diserang adalah seorang nenek-nenek parubaya yang cuma mau nutup ini loh, menutup laundry

yang tadi gajinya nggak dibayar, yang satu lagi memukul seorang lansia, itu sangat tidak berbudi ya, Nemes Abang Sayang. Jika kalau Nemes Abang Sayang mendapatkan perilaku yang sama, jangan takut-takut untuk melapor ke pihak berwajib, karena keselamatan kalian jauh lebih berarti daripada apapun. Begitu ya Nemes Abang Sayang, nanti Undang Mentari masuk lagi setelah iklan lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pariwisata.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Jalan Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nana Ternate. Masih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, say. Neng Sabang sayang sudah pukul jam 11 aja nih ya. Udah waktunya Neng Mentari buat bajiin dah tuh. Aduh tipe mulu deh. Aduh bagiin informasi-informasi yang cocok nih buat Neng Mas Abang sayang.

ke aliran darah. Hal ini menjaga kerja insulin tetap stabil meski buahnya terasa manis. Lu bagus banget ya. Lalu juga ada nih si ija-ija nih ya, alpukat. Pilihan paling aman karena hampir nol gula tuh. Kandungan lemak tak jenuhnya menahan karbohidrat lain diserap lebih lambat, menjaga angka gula darah tetap stabil. Lalu berikutnya ada juga nih buah kesukaan yang mentari, yaitu apel hijau. Apel hijau memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding apel merah. Kandungan serat pektin di kulitnya sangat efektif banget nih merendam kenaikan gula darah setelah dimakan. Oh. Lanjut lagi, ada buah pir mengandung serat larut bernama pektin yang berubah menjadi gel di dalam usus. Gel ini menyaring gula agar masuk ke darah secara perlahan sehingga energi stabil dan tahan lama. Lalu disusul sama jambu biji, adalah juara serat nih yang bertindak sebagai penahan glukosa yang efektif. Seratnya juga sekaligus memberikan perlindungan ekstra bagi kesehatan pembuluh.

pankreas. Lalu ada juga strawberry, ini yang buah pink ini kayak akan antioksidan yang membantu sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Artinya tubuh jadi lebih pintar nih mengolah gula menjadi energi daripada membiarkannya menumpuk di aliran darah aja, ya kan. Nah, hemat abang saya sejangkau siar tadi kita udah Nema tadi udah kasih tahu yang namanya buah-buahan yang cocok banget buat yang aman untuk penderita diabetes. Ada juga sayur-sayuran. Di sini ada bayam nih ya. Selain vitamin A dan vitamin C, folat dan magnesium yang terkandung di dalam bayam juga akan membantu meningkatkan

jangkung, kangkung juga dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi. Lalu ada daun singkong juga ini di nasi padang segar. Aduh enak banget nih. Merupakan pilihan sayuran yang murah dan sehat untuk penderita diabetes karena dia rendah gula dan juga kalori. Nah kayak gitu ya namanya sablon saya yang sejangkau sih ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang cocok banget buat penderita diabetes atau mungkin buat MS abang saya yang lagi menghindari gula berlebih dalam tubuh. Buah-buah tadi itu seperti strawberry, ada juga kangkung dan sebagainya bisa menjadi menu makanan buat MS abang saya. Oke, MS abang saya nanti memang tadi masuk lagi setelah lagu dari Fianta Ani nih. Apa tuh please atuh, aduh please atuh.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya

0: Kerami itu bikinnya sat-sat praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedasnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau!
0: Kuahnya yang pedas dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedasnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedas, rasanya menjadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedasnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Di Mas Abang Sayang Sejang Kau Siar nih, siapa yang belum masak pada siang hari ini? Tenang aja, Neng Mentari bakal bagiin resep yang cocok nih buat nemenin siangnya Neng Manis Abang Sayang untuk menyajikan makanan lezat untuk warga tercinta. Nah, dari pertama dari dapur satu rasa ya, ada resep ayam saus asam manis nih. Bahan ayamnya ada 300 gram dada ayam fillet, 1 butir telur, 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada bubuk, air secukupnya dan juga minyak goreng tentunya ya. Lalu untuk bahan sausnya nih ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 1/2 buah bawang bombay iris kotak, 3 buah cabai merah iris serong, 2 batang daun bawang iris nih ya. Lalu 4 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh garam dan juga 200 ml air. Nah, untuk larutan pengentalnya siapkan 1 sendok makan maizena dan juga 2 sendok makan air nih ya. Nah, untuk cara buatnya gimana sih? Untuk cara buatnya, potong ayam kecil-kecil lalu campur dengan garam dan juga lada. Masukkan telur, tepung terigu dan juga maizena lalu aduk sampai ayam terbalut rata. Nah, goreng ayamnya hingga kuning keemasan lalu angkat dan juga tiriskan. Tumis bawang putih sampai harum, masukkan bawang bombay, cabai merah dan juga daun bawang. Lalu tumis sebentar aja sampai wangi. Tambahkan saus tomat, saus sambal, kecap manis, gula, garam dan juga air. Masak sampai mendidih lalu tuangkan larutan maizena. Aduk sampai sausnya udah mengental tuh. Masukkan ayam goreng lalu aduk rata sampai bumbunya meresap. Ayam saus asam manis siap disajikan dengan nasi hangat. Aduh, enak banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Selain menu berarti kita juga ada nih mungkin buat nyemil-nyemilnya nih. Resep pisang goreng kipas namanya. Masih sama di dapur satu rasa. Untuk bahannya apa aja sih? Untuk bahannya ada 6 buah pisang kepok matang kuning, lalu 150 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili, dan juga 200 ml air, serta minyak goreng secukupnya. Untuk bahan pelengkapnya ya, buat nemenin pisang gorengnya, siapkan wijen sangrai, madu atau susu kental manis, daun pisang untuk alas saji. Nah, cara buatnya gimana tuh? Kupas pisang lalu iris tipis memanjang tanpa putus hingga membentuk sebuah kipas. 2. Campurkan tepung terigu, tepung beras, gula, garam dan juga vanili. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan tepung basah yang tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Lalu celupkan pisang kipas ke dalam adonan hingga merata. Goreng dalam minyak panas dengan api sedang sampai kuning keemasan dan renyah krenyes-krenyes deh tuh. Nah, angkat dan tiriskan, lalu sajikan hangat dengan taburan wijen serta pelengkap lainnya nih kayak susu coklat mungkin atau saus coklat dan sebagainya. Ini ada tipsnya juga nih, gunakan pisang kepok matang agar rasa manisnya pas dan teksturnya lembut. Tambahkan sedikit margarin cair ke adonan supaya hasil jauh lebih gurih. Lalu goreng satu persatu agar bentuk kipasnya tetap cantik nih kayak Neng Mentari dan tidak saling menempel. Ya bisa aja. Nah, itulah resep ya yang bisa Neng Mentari share buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Sayang.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
7: Dari Wings Food. Ning manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dan wes abang sayang sejengkal siar ya, telah berlalu nih 5 jam bersama Neng Mentari di Goyang Pagi Ser. Terima kasih buat Neng Manis abang sayang sudah menemani Neng Mentari dari jam 7 tadi. Terima kasih buat operator Neng Mentari serta para kru dari Radio CBB. Terus berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagu dari requestan mamanya Neng Mentari, Rita Sugiyato, Zainab.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, yes, Chef.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
12: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai, coy.
5: Yeah, yoi.
4: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Eh, ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, salah,
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minum yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Oh, semua suka just jus.
9: Dari Wings Food.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Emangnya kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lo dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.

0: Você bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa, Bang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut bareng aku, Neng Sola ya, Neng Manisa, Bang Sayang. Oke, buat Neng Manisa, Bang Sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi, oke? Ini ada Trio Maja dengan di lagunya FMS. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu, siapa takut.

0: Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang itu adalah hari Selasa gitu ya. Karena aku kemarin itu libur Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Manis Abang Sayang tidak bisa mendengar suara aku gitu ya. Makanya hari ini aku yang siaran. Jadi Neng Manis Abang Sayang karena baru jam 1 ya. Atau jam 13:06 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2000-1054. Tidak bisa diangkat. Coba yuk 0895-2000-1054 nya. Tadi gak bisa diangkat, sekarang coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
1: Temen usaha yang kemarin liburan.
0: Enggak liburan, emang libur aja gitu. Neng Nasmini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Neng Nasmini, siang-siang kayak gini kamu lagi ngapain?
1: Itu sebenarnya aku lagi ngerasain sakit loh, Neng Salwa.
0: Lagi sakit kenapa kamu?
1: Tadi aku ketabrak motor.
0: Oh, kok bisa?
1: Lagi nyebrang.
0: Di mana ketabrak?
1: Di tipe jalan tambak.
0: Ya, tapi kamunya gak kenapa-kenapa. Motornya gak kenapa-kenapa kan?
1: Gak kenapa-napa, dia ini langsung lari itu. Motor langsung kabur.
0: Oh, tabrak lari gitu ya, Neng ya?
1: Iya.
0: Duh, ya, kayak gitu doang, harus tanggung jawab ya.
1: Iya.
0: Kamu lagi
1: nyetir. Untung nggak kenapa-napa, cuman itu doang, cuman jatuh apa celentang aja.
0: Tapi harus diurut ya kalau kayak gitu ya. Diperiksa ya kalau agak dah ya. Cepat sembuh ya nanti, semoga badannya nggak kenapa-napa. Oke? Ya sudah, kamu mau request lagu apa?
1: Nur Alina.
0: Apa judulnya?
1: Takwa.
0: Takwa. Takwa dari Nur Halimah ya.
1: Iya.

0: Apanya deh. Coba ya, bentar ya, dicari dulu. Coba di, bentar. Takwa. Sebentar, aku cari dulu. Soalnya belum ketemu juga nih. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, terima kasih Neng Salwa ya. Semoga Neng Salwa sehat selalu, bisa
0: menemuin. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kalau mau request langsung Neng Salwa tungguin di 0895. Aduh Murna, kok nama bisa diangkat ya telepon kamu ya Murna. Coba, ayo Murna 0895-2010-54. Yuk Neng Murna coba. Nah bisa nih baru. Halo. Loh, kok gak keangkat tadi Neng Murna ya. Coba yuk Neng Merah atau Neng Asnawati yuk di 0895-2000. Oh ternyata Asnawati yang ganggut. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Iya eh.
0: Kenapa sih goyang seksi? Iya gimana sih goyang seksi? Ketawa dia.

0: Oke, beban asmara.
1: Beban asmara.
0: Iya.
1: Dari?
0: Tim siapa ya?
1: Beban asmara dari Abang Mansur.
0: Iya kali ya.
1: Ya udah, nanti lagunya nanti saya puterin ya.
0: Iya. Makasih yang sama.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Wanita Bangsa yang jangan kemana-mana, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut Neng Bernas lah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wingsfoot.

0: Bentar, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Dut Jakarta, seris pesenang Dut Indonesia, neng manis abang sayang sejengkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu, siapa takut ya. Bareng aku, masih aku bersama aku nih Salwa ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request, bisa telepon di 0895-2010-54. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi,
1: ayo, siapa takut?
0: Nggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Saipudin di sini.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Cuaca di rumah gimana, Bang? Apakah kalau di sini kan kayak panas tapi ada geluduk-geluduknya dikit?
1: Iya, sama dong.
0: Oh, berarti sama. Emang Abang rumahnya di mana dah? Lupa aku ya.
1: Oh, masa sih?
0: Di mana tuh?
1: Di rumah ibu aku.
0: Di mana tuh? Ya. Di mana?
1: Di Bogor.
0: Di Bogor. Oke, sudah. Abang mau request lagu apa?
1: Dingin dong.
0: Apa?
1: Dingin.
0: Dingin dari?
1: Dari Ayah Hamdan ATT.
0: Dingin dari Ayah Hamdan ATT. Sebentar ya. Cari dulu ya. Oke, lagunya nanti kita putin ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih neng saat tunggu ini 0895-2010-54. Coba, Neng Murna kamu telepon tapi masuknya di WhatsAppnya HP gitu. Coba Neng Salwa iniin dulu, coba ya. Bentar Neng Murna, coba. Dari tadi Neng Murna ini telepon gak masuk-masuk ya Neng manis abang sayang ya. Coba Neng Salwa matiin dulu. Ayo, di 0895-2010-54. Nah, ini baru bisa aku angkat. Halo.
2: Halo.
0: Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, sama Neng Murna gimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Udah lama ya aku tidak ngobrol sama kamu.
2: Ya iyalah, orangnya aja gak pernah siaran.
0: Aku siaran, yang warnanya gak dengerin.
2: Enggak, kemarin enggak.
0: Kemarin aku libur.
2: Ya makanya.
0: Ya udah, yang mana gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Udah makan belum?
2: Udah.
0: Ya sudah, kalau udah
2: sama mie, sama ayam.
0: Banyak ya, makannya ya.
2: Iya, tapi nggak pakai nasi, cuma mie sama ayam doang.
0: Kenapa nggak pakai nasi?
2: Gak lagi nggak kepengen.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa?
2: Request lagunya Tamu Tadi Undang.
0: Tamu Tadi Undang dari
2: Isdalia.
0: Tamu, suaranya kenapa nih?
2: Nggak tahu, suaranya agak serak.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya suaranya. Semoga balik lagi ke cempreng yang bagus itu ya.
2: Oke.
0: Lagunya ada, nanti Neng Salwa puterin ya.
2: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Murna.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng Murna suaranya lagi gak kayak biasanya. Lagi atit suaranya ya. Jadi suaranya kecil banget Neng Murna. Semoga cepat sembuh ya Neng Murna. Ya sudah Neng manis abang sayang, daripada Neng Salwa banyak berbicara ya, lebih baik Neng Salwa puterin lagu aja. Daripada Neng manis abang sayang bosan mendengarkan suara aku yang imut ini. Sudah, jangan kemana-mana, kasap di goyang seksi hayu, siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang udah hancur?
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya.
7: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap, cantik.
6: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Aduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Mau yang manis abang sayang, karena masih di jam 13.48 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang request, bisa telepon di 0895 2010 54 ya. Neng manis abang sayang, tadi ada abang Saifuddin yang tapi tidak terangkat, dan abang Davi ya. Neng manis abang sayang yang mau request pasti neng sautin gue di 0895 2010 54 ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request nih, maksudnya neng sautin tungguin, oke? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Kok aku nelfon bang Saifuddin ya, salam kayaknya aku. Tadi kok udah ya? Ya sudah, bang Saifuddin. Tadi aku nih. Aku mau nelfon, bukan nelfon ini sebenarnya. Yang manis abang saya, tadi ada yang telepon gak keangkat ya sama aku. Nah maksud aku mau menelpon beliau gitu ya. Karena tadi udah nelfon kali-kali tapi tidak terangkat gitu. Karena masuknya itu tuh seperti ini, masuknya di HP tapi di aku tuh gak bisa diangkat gitu loh. Kenapa ya? Coba sebentar ya bang Asep Rolan, nanti Neng Salwa angkat, coba ulang, coba bang, yuk. Nah di 0895 2010 54, nah ini baru bisa diangkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi,
1: siapa takut,
0: dengan siapa di mana?
1: Dari Asep Mbak Sisi
0: Mbak Salwa dong.
1: Iya. Dari Pandeglang Banten.
0: Oke, dari Pandeglang Banten. Gimana kabarnya, Abang? Gimana kabarnya, Abang?
1: Salwa?
0: Apa?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya sudah, Abang mau
1: Biasa di Pandeglang cukup panas, Mbak.
0: Oke, iya sama berarti di sini. Tapi kalau di sini ada mendung-mendungnya. Di sana ada mendung-mendungnya enggak?
1: Ada.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Asep Irama, Ketulusan, Mas Alwa.
0: Ketulusan ya, dari ya. Asep Irama. Sebentar, coba cari-cari dulu mau aku ya. Ketulusan dari Asep Irama. Ada, nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Iya, spesialnya buat Mbak Alwa aja. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih neng saya tungguin di 0895 2010 54. Neng Erna, coba ditelepon ulang, coba biar masuk ke WhatsAppnya yang di komputer. Nah baru ini masuk. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi,
2: siapa takut ah?
0: Nggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Dengan Neng Erna.
0: Ah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aku juga nih sehat.
2: Gelos juga.
0: Iya nih, sama kayak Neng Erna aku.
2: Ayo tambah cantik ya, cantik, semangat.
0: Iya nih, gara-gara kamu aku jadi lemas nih. Mau request lagu apa?
2: Lagu apa yang semangat ya?
0: Gak tahu ya. Lagu apa ya yang semangat ya?
2: Hujan, hujan.
0: Ya itu mah semangat, hujan.
2: Dari Iis Dahlia hujannya.
0: Iis Dahlia udah.
2: Oh iya, lupa.
0: Apa dong?
2: Serawat wajah di angan.
0: Serawat wajah. Gak pakai W dong. Serawat wajah. Dari siapa itu?
2: Di angan, tapi ada di angannya.
0: Serawat wajah di angan. Serawat wajah di angan. Ada dari David Van Reza. Anis Fitria ada. Tapi enggak bisa deh yang itu in minus 1. Adanya dari David Van Reza. Mau tidak?
2: Tapi tamala lagi putar gua.
0: Belum.
2: Ku nanti. Dari Evita Mala.
0: Ku nanti dari Neng Evita Mala. Lalu, bentar, tungguin. Ku nanti. Sebentar, coba aku yang cari. Sebentar ya Neng.
2: Iya.
0: Kagak ada ini ya. Coba cari Evita Malanya. Apa dong kalau mau yang lain apa? Gak ada.
2: Apa ya?
0: Gak
2: cukup aja dah.
0: Apa?
2: Tak pernah cukup.
0: Dari?
2: Dari Anis.
0: Tak pernah cukup.
2: Tak pernah cukup pasti ada.
0: Ada, nanti dia kesal puterin ya.
2: Iya, udah ngantuk.
0: Iya, ngantuk banget aku nih. Dingin.
2: Iya dah, harus istirahat dah, gak jam 6 ya.
0: Oke, siap.
2: Apa hasil lagu? Lagunya spesial ya buat yang lagi tugas di sana.
0: Oke.
2: Buat BP ya.
0: Siap.
2: Sehat selalu aja.
0: Oke.
2: Yang semangat.
0: Ya sudah.
2: Insya Allah sehat selalu.
0: Amin. Amin. Sudah, terima kasih. Kamu juga ya sehat selalu dan tambah cantik.
2: Amin. Makasih ya sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request nanti jam 4 ya. Sekarang Neng Salwa mau puterin lagu nih. Ada Asep Mirama dengan judulnya Ketulusan. Kemudian di bawahnya ada Alex Fitria dengan judul lagunya Tak Pernah Cukup. Ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy Aisyah Kota Takut.

0: Hai Diana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: basta mo na Emma, kumain nga sa parang niya. Ayaw, kaki niya puno ng kasamutan. Gitu ya, darah tinggi niya, awan luwak kemarin, normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Selamat 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta Sersanang Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Waktunya pemanggilan sidang.

0: Aken bin Rali Maulana, tepatnya tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 1998. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP. Tempat kediaman dahulu beralamat di Pesing Poglar, RT 009 RW 005, Kelurahan Kedaung, Kaleangke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Rizky Fitriani binti Sunaria sebagai penggugat melawan As'ad Zainul Mutakin bin Rali Maulana sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara As'ad Zainul Mutakin bin Rali Maulana. Yaudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Solo akan kembali lagi ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang sejengkal siar, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 722 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil.

Febrian Wiraputra bin Wiratno, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Nangka 8, nomor 10 RT 011 RW 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Eva Safitri binti Dede Samhari sebagai penggugat melawan Febrian Wiraputra bin Wiratno sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah.

0: Perintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB SOS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Febrian Wiraputra bin Wiratno. Ya saudara yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Asik, kita di pantai.
6: Iya, yoi.
5: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
7: Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jasus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger. Cil abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
8: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
10: Dari Wings World.
11: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
13: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
13: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
13: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
13: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
13: Yes, Chef. Hi. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Satu senang di Indonesia, neng manis abang sayang sejengkel siar. Balik lagi di goyang seksi, hayu siapa takut bareng aku neng Salwa ya. Buat neng manis abang sayang, neng Salwa mau kasih informasi buat neng manis abang sayang, tapi sebentar aja ya. Neng manis abang sayang tahu nggak sih kalau WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia itu resmi menetapkan bahwa wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat global gitu ya. Keputusan ini diambil setelah jumlah kasus dan kematian terus meningkat dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, aduh namanya susah banget ya, pada Minggu 17 Mei 2006 mengumumkan status darurat tersebut menyusul laporan lebih dari 300 kasus suspek Ebola dan 88 kematian gitu ya. Meski begitu, WHO menegaskan wabah ini belum memenuhi kriteria darurat pandemi seperti COVID-19 gitu. Nah, dalam unggahan di platform X, WHO juga menyarankan agar negara-negara tidak menutup perbatasan internasional. Otomatis kesehatan mengkonfirmasi wabah kali ini disebabkan oleh virus Bundi Bugyo gitu ya. Itu merupakan salah satu varian langka gitu ya, Ebola yang hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi yang disetujui gitu ya. Walaupun Kongo dan Uganda sudah beberapa kali menghadapi wabah Ebola, kemunculan virus Bundi Bugyo tergolong jarang gitu ya. Virus Bundi Bugyo tergolong jarang gitu. WHO mencatat ini baru ketiga kalinya varian tersebut dilaporkan sejak pertama kali yang manis abang sayang ditemukan gitu. Jadi buat yang manis abang sayang harus berhati-hati gitu, karena ini sudah ditetapkan sebagai waspada gitu ya, untuk global gitu neng manis abang sayang. Oke, okay? Selanjutnya neng Salwa mau kasih informasi buat yang manis abang sayang nih. Informasinya apa sih neng Salwa gitu ya? Barangkali di sini neng manis abang sayang pengen tahu bagaimana mitos tentang pil KB gitu ya. Hati-hati, banyak yang kurang tepat di luar sana. Nah, di tanggal 21 Mei nanti 2026 ya, hari Kamis jam 4 sore akan dibahas di live bersama talk show andalan, bersama juga dengan Dr. Tessa dan penyiarnya adalah Abang Jerry Wu gitu ya. Jangan lupa nih buat yang manis abang saya, pantengin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Oke, okay? Ya sudah yang manis abang saya, nanti yang saya akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Bangun S. Arifin dengan judul lagunya Antara Tugas dan Cinta. Emang susah ya kalau bedain tugas sama cinta ya.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bu, dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DND Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
6: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
4: Yang baru ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
7: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadu Jaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

54 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Seluruh Pesenang di Indonesia, Ning Manisa Bangsa Isinya Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Ning Salwa ya. Ning Manisa Bangsa Yang, Ning Salwa mau bacain informasi lagi buat Ning Manisa Bangsa Yang yang mungkin sedang mendengarkan aku gitu ya di Goyang Seksi hari ini gitu. Apalagi Ning Manisa Bang Sayang di sini kan pasti dengerinnya sambil masak, atau Ning Manis Abang Sayang pasti lagi beres-beres rumahnya mungkin, atau mau menjelang tidur gitu ya. Nah, tapi kan sambil dengerin radio CBB kan, dengerin ngelakuin aktivitasnya. Nah, sambil dengerin, Ning Salwa punya informasi buat Ning Manis Abang Sayang, cara cek bahan makanan ini asli atau palsu gitu ya. Paslu, bedanya makanan asli dan paslu gitu ya. Yang pertama adalah kopi nih. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang itu menyeburkan kopi, terus kemudian dia mengapung, itu disebutnya dengan kopi murni gitu. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang Ning Manis Abang Sayang masukin kopi ke dalam air, terus kopinya tenggelam dan airnya berubah menjadi keruh, nah itu waspada, pasti ada campuran jagungnya gitu Ning Manis Abang Sayang biasanya. Makanya kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang beli kopi terus dia gak mengapung, ya berarti itu kopinya pas lu, atau dia ada campuran jagungnya, jadi harus waspada dan gak murni kopi, dan gak 100% kopi gitu. Yang kedua adalah kecap gitu ya. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang Ning Manis Abang Sayang goyang-goyangkan ya. Nah, kalau misalkan busanya halus dan tahan lama, itu kecap murni Ning Manis Abang Sayang. Tapi kalau misalkan busanya cepat hilang, nah itu hati-hati, banyak pengentalnya gitu. Selanjutnya adalah garam gitu. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang meneteskan gitu ya garam dengan apa sih ini? Dengan minyak gitu ya, terus kemudian garamnya ini berubah menjadi warna ungu, nah itu ditandai dengan garam tersebut mengandung yodium yang sangat tinggi. Tapi kalau misalkan tetap putih, salah dong. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang meneteskan garamnya berubah menjadi warna ungu dengan minyak ya, itu berarti garamnya murni mengandung yodium yang tinggi gitu. Tapi kalau misalkan tetap warnanya putih aja, Ning Manis Abang Sayang segera ganti deh merek garam baru gitu. Selanjutnya adalah beras. Kalau misalkan Ning Manis Abang Sayang membakar gitu ya berasnya dengan api gitu ya, ini terus kemudian ada bau gosong beraroma nasi gosong, itu berarti berasnya asli. Tapi kalau misalkan meleleh dan berbau menyengat, nah itu berbahaya, bisa jadi dari plastik gitu. Karena kadang ada tuh waktu beberapa waktu lalu ya Ning Manis Abang Sayang beras-beras yang viral katanya dari plastik gitu ya. Tuh, jadi harus hati-hati ya. Ya sudah Ning Manis Abang Sayang, nanti Ning Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Happy Asmara dengan judul lagunya Dada Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah bener, rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
8: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk gurih, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
10: Hah, sepi dah.
11: Iya.
12: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
13: Woi, ada Neng Wika.
12: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
14: Wah, rumahnya.
12: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
13: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
12: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
14: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
12: Iya dong, fantastis.
15: Siap cantik.
13: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
14: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
12: Iya kan?
13: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
12: Jelas, irit lagi.
14: Neng Wika, nambah lagi ya.
12: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
16: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
11: So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu woy.
16: Dari Wings Food.
17: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
6: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
5: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
6: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
5: Terus berhenti dong ngopinya?
6: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
5: Apa rahasianya biar gak pakai panas ngopi tiap hari?
6: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
5: Beli di mana?
6: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
5: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
7: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
6: Lah, terus gue gimana dong?
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

0: Dangdut Jakarta Sustan Dangdut Indonesia. Yang manisnya bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manisnya bang sayang, karena sekarang sudah jam 16.00 ya. Atau 16 pas ya Neng manisnya bang sayang ya. Berarti waktunya buat yang manisnya bang sayang request bisa telepon di 0895-2010-54. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Saad.
0: Bang Saad, gimana kabarnya?
1: Di Kemandoran alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Abang mau request lagu apa?
1: Requestnya ke Hancuran Cinta Mara Karma ya.
0: Kehancuran Cinta. Kehancuran. Sebentar ya, dicari dulu lagunya. Kehancuran Cinta dari
1: Mara Karma.
0: Coba cari. Sebentar ya Bang, dicari dulu ya. Adanya dari Ratna Anjani, Wow Marisa, sama Elvi Sukaisi dan Bang Akadir.
1: Ya, Elvi Sukaisi dah.
0: Oke, nanti Neng Salwa puterin ya lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman manis Bang Sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin. Eh Bang Darli sebentar. Coba ditelepon lagi Bang. Di 0895-2010-54. Oke, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa takut. Selamat sore Neng Salwa.
0: Selamat sore Bang Darli. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya kalau sehat
2: iya.
0: Ya
2: udah. Ini Neng Salwa kemana aja baru kedengeran nih?
0: Aku kemarin siaran hari Jumat.
2: Oh,
0: Senin aku libur, sekarang baru masuk.
2: Iya.
0: Gitu. Ya udah, Abang Darli mau request lagu apa?
2: Lagunya Takon Wali.
0: Takon Wali dari
2: iya.
0: Takon Wali.
2: Ada nggak?
0: Takon Wali sebentar ya. Ada dari Yosika Komara.
2: Oke, tadi ada sohib saya itu Neng.
0: Iya, siapa namanya? Bang
2: Saad, Saad tadi di Kemandoran ya.
0: Betul.
2: Semoga sehat selalu Bang Saad.
0: Amin.
2: Oke, makasih ya Neng Salwa.
0: Iya, Bang Darli sehat selalu juga ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, buat Neng Manis Abang saya. Tapi Neng Salwa sama-sama dulu deh. Buat Neng Manis Abang saya yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya, Kak, yang sudah komen-komen di sana. Kira-kira ada siapa aja di sana ya Neng Manis Abang sayang. Neng Salwa mau sapa-sapa dulu. Kalau yang di Facebook Cakti Budi Bakti ini ada Abang Aba YSL dari Samplangan. Bang Aba YSL Samplangan Genyer Bali hadir katanya ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Oke. Dan juga ada Bang Ahmad Hudori dari Jakarta Barat hadir. Oke. Sudah buat Neng Manis Abang sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaisi dengan judul lagunya Kancuran Cinta. Jadi kemana-mana pabrik gue yang seksi, hai siapa takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan, parfum.

0: Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana, mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift perfume beauty glamour passion flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
1: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.

0: 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sasusanang Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Sekarang Neng Manisa Bangsa yang masih bisa request ya, telepon di 0895-2010-54 ya. Ini Mama Kajo kenapa nih? Minta lagu katanya ya, terang kembali dari Yus Yunus. Yuk buat Neng Manisa Bangsa yang mau request masih Neng Salwa, tungguin di 0895-2010-54. Ini ada yang ternyata nelfon orangnya, kita angkat aja. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut sama orang cantik.
0: Emang cantik. Gimana sih ini? Udah lama banget ya gak ditelepon sama Mama Kajol.
1: Iya.
0: Biasanya cuma anaknya doang. Kalau enggak ininya siapanya namanya, ayahnya Cemara ya.
1: Iya, emang dia doang. Udah gak apa-apa lah, mama dengerin aja, menitau aja.
0: Lagi ngapain Mama Kajol?
1: Lagi minum es kelapa nih.
0: Jadi pengen es kelapa nih, kayak aus aku nih.
1: Orang ke sini dong, deket juga.
0: Jauh, memang di mana?
1: Astagfirullahaladzim, Kamal, Tegalur.
0: Aku nggak tahu, jalan. Ya udah, Mama Kajol mau request lagu apa? Kalau deket mah Mama Kajol main ke sini.
1: Iya, saya memang pengen banget main ke si Bebe, udah kangen banget.
0: Ya udah main dong, gimana sih?
1: Kamu kangen sama yang lama, sama yang baru, sama Bang Giri, tuh kangen banget sama Bang Giri.
0: Nah ya udah main di sini ya.
1: Sendirian dong, nggak bisa, nggak tahu.
0: Amanya Cemara lah.
1: Cemaranya tapi sibuk dulu, susah bakal temen-temen.
0: Ya udah, mau request lagu apa? Apa?
1: Pintain terang kembali ya.
0: Apa?
1: Puterin terang kembali.
0: Terang kembali.
1: Ya.
0: Terang kembali.
1: Ini pengen terang kembali, tahu nggak mau gelap aja.
0: Iyalah, aku juga maunya terang terus. Karena kan aku kan cantik.
1: Iya.
0: Dari siapa terang kembali Yusinus ya itu?
1: Nih tahu kalau ngeliat Mama Kajol terkesima ntar.
0: Oh iya. Gak ah, aku mah ngapain terkesima, orang aku udah cantik. Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ngobrol dulu sebentar, ntar
0: gak tau. Gak, nanti aja ah, nih satu lagi penelpon, aku ngantuk. Ya udah Mama Kajol, nanti lagi ya.
1: Kalian boleh Bang Giri ya, saya selalu ya.
0: Amin, nanti aku sampein ke Bang Giri ya.
1: Iya, sampein ke Bang Giri supaya sehat, Neng Salwa juga sehat terus ya.
0: Oke, okay, siap. Ya udah.
1: Iya. Terang kembali, cantik, terang kembali.
0: Oke, nanti lagi Neng Salwa puterin ya. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Neng cantik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buat Neng Manisa Bangsa yang mau request, mesin Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Abang Harmin, sebentar coba ya aku matiin dulu. Ya Abang Harmin telepon lagi di 0895-2010-54. Oke, coba diangkat dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Goyang sore.
0: Goyang seksi.
2: Goyang seksi.
0: Hayu, siapa takut dengan siapa ini?
2: Ya, dengan Bang Harmi.
0: Di mana?
2: Ada di Cengkareng.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Harmin?
2: Alhamdulillah, sore hari ini cerah secerah Neng Salwa.
0: Iya dong, betul. Karena aku selalu cerah ya.
2: Iya, cerah. Pokoknya secantik Neng Salwa dah. Cuacanya sangat cantik gitu.
0: Betul, karena sesuai sama penyiarnya ya. Ya sudah, abang mau request lagu apa?
2: Iya, saya pengen puterin lagunya itu dong.
0: Apa dia?
2: Cantik yang punya tenda biru dong.
0: Tenda biru lagunya.
2: Tenda biru ya. Kayaknya udah lama enggak
0: dengerin. Dari siapa? Tendanya enggak pakai H, tenda aja. Tenda biru dari siapa?
2: Tenda biru tuh dari yang cantik sana loh, Jabara tuh. Siapa tuh?
0: Oh, Marisa atau Vivin Sancai?
2: Ya, Marisa aja deh.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salma puterin ya.
2: Oke, Neng Salma, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Marisa bang sayang, memang cuaca hari ini sesuai sama penyiarnya ya. Cantik, cerah ya. Oke, buat Marisa bang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan...

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Twitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
9: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
9: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
8: Di mana?
9: Presma, mudah dari mana-mana. Mau beli online, bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek, bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
0: Nih manis sobat sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054f.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sasana Indonesia, yang manis bangsa yang sejengkal siar. Balik lagi di gue yang seksi, ayo siapa takut buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16.59, sebenarnya sanggung ya semenit lagi ya. Yang mau request neng salah tungguin ya di 0895 2010 54. Ini Neng Cemara mau request lagunya Nabila. Cari lagu Nabila. Ya, Nabila. Nabila, Nabila, Nabila, Nabila. Oh ternyata ada nelfon Neng awak. Neng Diana nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah dengan Neng Diana. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik ya. Gimana kondisinya? Sudah sembuh kah?
1: Sudah. Dan jarinya sudah bagus.
0: Alhamdulillah ya. Ya udah semoga cepat sembuh lagi ya, tambah baik kakinya, oke? Okay? Ya udah kamu mau request lagu apa?
1: Lagunya aku Tony.
0: Apa?
1: Tony.
0: Sonia.
1: Ya.
0: Sonia. Sonia. Sonia. Maaf ya, soalnya agak baru nih ya. Sonia. Dari siapa Neng?
1: Kenapa?
0: Dari siapa lagunya?
1: Sonia. Yang cewek siapa aja?
0: Coba aku lihat.
1: Sonia. Sayangku.
0: Sonia.
1: Dari siapa ya?
0: Adanya dari Mansur S. Tapi kayaknya
1: bukan Mansur S. Mansur S sih gak pernah nyanyi Sonia.
0: Lah ini ada di sini ya.
1: Bentar.
0: Abim Ngesti. Apa dari siapa? Ayo. Dari siapa tuh? Ayo dari siapa
1: aku
0: nih?
1: Aku tuh lagi ambilnya sih, lagi ada buat pesanan buat buka puasa nanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Tony yang simpel.
0: Oke. Okay. Kalau enggak kamu nanti WhatsApp aja Sonia dari siapa?
1: Oke. Abi Nesti lah.
0: Abi Nesti. Oke, okay, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Oke, okay, buat Neng Sawa, semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bos Rama, keluarga besar juga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Buat Pak Budi sehat selalu juga Pak Budi.
0: Oke, okay, ya Pak Budinya lagi sibuk kerja.
1: Iya. Terus ya, buat sudah. Spesialnya cusin yang manis abang sayang aja.
0: Oke, okay, ya sudah Neng Diana, okay, terima
1: Neng
0: kasih.
1: Oke, makasih. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Oke. Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya. Udah ya, udah jam 17.02. Ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana tapi digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Min manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru.
6: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau-mau.
11: Wah, hanya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi.
16: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
18: Yuk, Glitter, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
20: Dari Wings Food.
21: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
22: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia yang manisah bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi hayu, siapa takut ya, bareng aku Neng Salwa ya, Neng manisah bangsa yang karena sekarang sudah jam 17:23 waktu di bilik siar ya. Berarti udah gak request yang manis abang sayang. Sekarang waktunya buat yang Salwa kasih informasi buat yang manis abang sayangnya mengenai lalu lintas gitu ya. Jalan mana aja yang macet. Tadinya yang Salwa membacain berita, cuma kayaknya gak kebur, takut kebur azan yang manis abang sayang gitu ya. Jadi yang Salwa mau kasih informasi aja buat yang manis abang sayang mengenai jalan-jalan yang macet di mana aja gitu ya. Nanti yang Salwa kasih tahu nih, barangkali yang manis abang sayang mau keluar rumah terus tapi bingung nih, nanti jalanannya macet gitu ya. Nah ini jalan-jalan yang harus yang manis sayang hindari. Kalau misalkan jalanannya ramai, jangan. Kalau padat merayap tuh, itu harus yang manis abang sayang hindari ya. Yang pertama adalah wilayah di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Panglima Poli menuju Melawai. Ini ramai lancar yang manis abang sayang. Kemudian di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ya, padat yang manis abang sayang. Jalan Raya Pasar Minggu menuju Kalibata, ini padat merayap. Jalan Bintaro Utama menuju Veteran, ramai lancar ya. Kita langsung aja ke Jakarta Timurnya. Warga Jakarta Timur, ayo didengarkan ya. Di Jalan Pramuka menuju Matraman, ini padat merayap Neng manis abang sayang. Terus Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender, ini lancar ya. Selanjutnya di Jalan Raya Condet menuju Cililitan, ini padat. Jalan Pemuda menuju Rawamangun, ramai lancar. Untuk wilayahnya Jakarta Barat ya, dekat-dekat radio CBB ya. Tepatnya di Jalan Palmerah Barat menuju Slipi, padat. Jalan Outer Ring Road menuju Cengkareng, ini padat merayap. Jalan Duriko Sambi menuju Kalideres, ini padat. Di Jalan Panjang menuju Kedoya, lancar neng manis abang sayang ya. Kalau di Jakarta Pusat nih gimana ya pantauan situasinya, coba kita lihat ya. Kita loncat ke sana ya, langsung saja. Di Jalan Legend Soeprato menuju Kemayoran, ini padat merayap. Di Jalan Pasar Senen menuju Kuitang, ramai lancar. Di Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Dua, padat. Jalan Cikini Raya menuju Menteng, ini lancar ya. Kalau di Jakarta Utara, apakah macet gitu ya? Tepatnya di Jalan Kapten Tendean Ancol menuju Pademangan, ini padat. Jalan Boulevard Timur menuju Pegangsaan 2, ramai lancar. Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk, ini padat merayap. Terus kemudian di Jalan Pluit Permai menuju Muara Karang, ini lancar ya. Selanjutnya di wilayah Bogor ya, di Jalan Raya Pomat menuju Sentul, ini padat merayap. Jalan Raya Soleh Iskandar menuju Kedung Badak, ini padat. Jalan Raya Tajur menuju Baranang Siang, ramai lancar ya. Kemudian di Jalan Raya Bogor menuju Ciawi, ini padat ya. Untuk wilayah Depok ya, tepatnya di Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis nih yang manis abang sayang, padat ya. Di Jalan Tanah Biru menuju Beji, ini ramai lancar. Jalan Margonda Raya menuju UI, ini padat merayap. Jalan Raya Sawangan menuju Parung, ini lancar yang manis abang sayang. Kemudian wilayah Bekasi ya, di Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah, ini padat merayap. Jalan Raya Hankam menuju Jati Asi, ini padat. Di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, ini lancar yang manis abang sayang ya. Dan terakhir ada di Jalan Sultan Agung menuju Keranji, padat merayap. Ya kalau untuk warga Tangerang nih ada nih ya, tepatnya di Jalan Kiai Haji, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari menuju Cipondo, ini padat. Jalan Raya Curug menuju Witung, ini ramai lancar. Jalan MH Tamrin menuju Cikokol, ini lancar juga ya. Terus juga di Jalan Raya Serpong menuju BSD, ini ramai lancar gitu. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah terus mungkin takut jalanannya macet, tapi kan udah yang Salwa infokan gitu ya. Terus bisa yang manis abang sayang lihat di aplikasi navigasinya yang manis abang sayang ada di handphone ya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang mau naik motor atau naik kendaraan
beroda 4 ya. Kalau yang naik motor jangan lupa pakai helmnya. Kalau yang berkendara menggunakan mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya juga. Terus jangan lupa untuk membawa jas hujan, takutnya hujan gitu ya. Tadi kan udah mendung-mendung cuman tiba-tiba terang gitu. Semoga ini terangnya sampai malam juga masih terang. Oke, buat yang manis abang sayang, tetap patuhi aturan lalu lintas ya. Jangan lawan arah. Terus juga jangan mengambil jalur yang bukan milik Neng Manis abang sayang, seperti lewat trotoar nih buat para pemotor, terus buat permotor juga nih, kadang ada mobil juga ya di jalan jalurnya khusus Transjakarta, itu gak boleh ya, karena bisa membahayakan Neng Manis abang sayangnya. Ya sudah Neng Manis abang sayang ya, ini ada Dokter Iqbal X Viko dengan judul lagunya Semesta Merestu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Hai.
1: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Cari Wingsfoot
3: 105,4 FM CBB Radio.

Rasulullah 4CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, gimana goyang seksinya bareng aku ya. Terima kasih ya buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah gabung di goyang seksi hari ini dan sudah ikut salam-salam serta request ya. Sudah mendengarkan informasi dari Neng Sawa ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja. Dan goyang malam ya akan ditemani oleh siapa ya kira-kira. Makanya ya pantengin terus radio CBB 105,4 FM. Karena pasti nanti Neng Manis Abang Sayang mendapatkan lagu yang seru-seru ya. Sudah Neng Manis Abang Sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

goyang seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.

0: 70 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Nih Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
7: Yuk, Neng Manis Abang Sayang sejengkal siar, jangan lupa ya. Dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
3: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
3: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
3: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
3: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
1: Ini di mana?
3: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apotek K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
4: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
3: Lah, terus gue gimana dong?
5: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895 3433 02 052, di Kamal Muara 0896 6273 5250, dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812 7989 9932.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kunjungi.

0: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: CBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
3: Seratus lima koma CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia.

105,4 BB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar di gue yang malam ini. Neng manis abang saya nanti bisa cerita ini aktivitasnya hari ini ngapain aja ya. Dan yang mau curhat-curhat boleh nih ya nanti sama abang Reva nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi sebelum itu neng manis abang sayang ya, abang Revan mau ceritain dulu nih aktivitasnya abang Revan nih sebelum abang Revan dengerin ceritanya nih manis abang sayang. Nah, jadi hari ini abang Revan tuh masih libur kuliah ya. Besok hari Rabu baru mulai kuliah. Ya hari ini hari Selasa ya nih manis abang sayang, langkah yang ke-19 di bulan Mei 2026. Hari yang cukup apa ya? Gak lelah tapi lelah juga. Pokoknya lelah tapi gak lelah banget ya, gitu dah pokoknya. Hari ini walaupun abang Revan libur di rumah, cuma ya agak sibuk juga. Tapi tadi bangun agak siang dikit sih, jam 8 baru bangun abang Revan. Terus ya melakukan aktivitas di rumah biasa, seperti biasa. Terus abang Revan ini nih kan besok UTS ya, baru mulai UTS. Nah jadi abang Revan tadi ya nyari materi gitu buat mata kuliah besok. Jadi besok tuh ada 3 mata kuliah yang langsung semuanya UTS. Jadi abang Revan cari dulu satu-satu materinya, nah baru dirangkum, nah baru dicatat. Nah itu tuh mulai nyatetnya abang Revan sekitar jam agak sore sih, karena siangnya masih tidur lagi. Jadi abang Revan tuh udah bangun, udah habis jemput adiknya abang Revan, terus

makan siang, terus nonton TV bentar, terus tidur lagi sampai jam 3-an gitu. Nah, baru Bang Revan tuh mandi, terus baru nyatet-nyatet ini materi-materinya buat besok. Jadi kenapa dicatat, kan emang dari kemarin enggak. Nah, jadi gini Nemonisa Bang Sayang, kalau Bang Revan belajar tuh biar lebih paham tuh harus dicatat, biar ingat gitu di otak. Karena kalau misalnya dibaca-baca doang tuh rasanya kayak kurang gitu. Nah, makanya Bang Revan tuh lebih pilih tuh dicatat ulang biar ingat. Nah, gitu Nemonisa Bang Sayang, dan biar paham juga. Jadi gak menghafal, kalau dibacakan itu kayak menghafal. Nah, tapi kalau Bang Revan tuh cuma dipahami. Kalau dipahami tuh gak bakalan lupa. Nah, makanya tips belajar dari Bang Revan tuh kayak gitu nih. Nih, bisa nih dicontoh nih sama anaknya nih Manisa Bang Sayang ya, yang punya anak yang besok mau ujian, apalagi kelas 6 nih, kayak adanya Bang Revan besok ujian. Bisa nih, metode belajarnya jadi tuh materinya semuanya dirangkum, habis itu dicatat biar paham, biar gak lupa pas besok paginya pas ngerjain soal-soal gitu nih Manisa Bang Sayang. Itu ngerjain sampai sore, terus Bang Revan makan lagi baru berangkat nih ke Radio CBB. Nah, ini baru Bang Revan bisa siaran nih ya. Nah, tapi emang hari Selasa ini sama kayak kemarin yang Manisa Bang Sayang, perjalanan nih emang di jalan tuh macet banget. Jadi emang bikin kesel sedikit ya, soalnya macet. Nah, itu tuh macetnya tuh bukan karena yang kemarin. Kalau kemarin macet karena banyak bis-bis yang orang pada mau pulang kampung ya, karena kan sebentar lagi mau Idul Adha ya, jadi orang-orang pada pulang kampung. Kalau kemarin itu, tapi sekarang beda. Jadi ini tuh macetnya, kalau Bang Revan lihat ya, itu karena orang masuk ke jalur busway, terus sama orang lawan arus. Nah, jadi kan itu ada putaran balik. Nah, jadi yang mau putar balik tuh terhambat sama orang yang masuk jalur busway. Jadi harus nungguin dulu, kan berhenti. Nah, jadi makin lama tuh makin numpuk mobilnya, jadinya macet. Dan ditambah lagi ada banyak orang yang lawan arah juga. Nah, itu juga bikin tambah macet. Makanya orang-orang itu tuh pada kesel banget sama orang yang kayak gitu. Klakson dari tadi tuh gak berhenti-berhenti ya, Bang Revan berangkat nih, klakson gak berhenti-berhenti, tin-tin-tin-tin kayak gitu semua. Karena ya itu macetnya karena putaran balik itu, dan orang-orang pada masuk jalur busway, jadinya yang mau putar balik terhambat gitu nih Manisa Bang Sayang. Padahal mah jalanan lancar-lancar aja sampai Radio CBB nih, di Jalan Panjang semua tuh di Kedoya lancar, sampai Kebon Jeruk tuh lancar. Macetnya cuma di dan mogot aja di dekat rumahnya Bang Revan, karena ya itu putaran balik. Ya, itu cerita dari Bang Revan nih. Buat yang Manisa Bang Sayang yang mau cerita, boleh banget ya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Nanti bakalan dapat lagu nih dari Bang Revan. Tapi sebelum itu, Bang Revan mau puterin lagu dulu ah buat yang Manisa Bang Sayang yang kau siar ya. Ada Pak Pos nih dari Dewi Purwanti. Buat yang Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kemenjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Mandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya cangkau siar. Masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 7 lewat 41 menit waktu beli siar nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat nih, nanti bakal dapat lagu dari Abang Revan, boleh banget ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Masih semangat gak nih hari malam ini nih, Murna?
1: Agak serak. Sakit.
0: Kenapa tuh serak?
1: Gak tahu, tenggorokannya ini sakit.
0: Kayaknya kurang minum air putih ya.
1: Enggak, emang tiap hari minum air putih terus, gak pernah minum air yang berwarna.
0: Enggak, maksudnya kurang banyak gitu, apalagi kan siang ini tuh panas banget ya.
1: Emang tiap hari gue panas terus.
0: Iya, makanya mungkin kurang minum air putih jadi tenggorokannya sakit. Kurang banyak.
1: Iya, padahal mah minum terus. Kalau itu kan kalau pipi jemari berangkat kan suka disediain sebotol. Kalau lagi ini minum gitu.
0: Mungkin besok minum air putihnya air hangat biar enakan gitu tenggorokannya. Oh, gitu. Biasanya Bang Revan nih kalau lagi sakit tenggorokan minum air hangat.
1: Ya gitu ya, udah tar suruh pipi jemari besok nih tuh nyolokin dispenser.
0: Betul, nanti tinggal ngambil aja di dispenser, gampang ya air hangatnya.
1: Iya.
0: Ada cerita apa nih hari ini, Murna?
1: Iya, panasnya mentampun bener-bener.
0: Emang panas banget hari ini.
1: Panas bener.
0: Kayaknya nggak ada mendung ya.
1: Dari pagi sampai malam. Bener-bener
0: gak ada mendung ya hari ini ya. Gak ada mendung sama sekali.
1: Mendung-mendung gimana? Kok mau mendung tapi gak ada hujan?
0: Oh, gak ada hujan. Nah, kemarin di malam hujan gak di tempatnya Murna?
1: Enggak, gak hujan. Gak hujan.
0: Oh, gak hujan. Wah, di sini mah hujan deres malam jam 10.
1: Iya, kata Pipi Jumadi semalam katanya di Sebebe hujan.
0: Iya, jam 10 hujan, terus ada petir dikit ya, hujan deras banget semalam di sini.
1: Iya, terus abang semalam kehujanan dong.
0: Nah, jadi ceritanya gini kan, Abang Revan siaran itu hujan deras. Nah, pas udah jam 11 itu tuh udah berhenti hujannya. Nah, terus iya, udah berhenti kan, Abang Revan pulang enggak pakai jas hujan kan. Sampai depan tuh pada banjir ternyata jalanannya depan CBB tuh. Karena mungkin deras banget ya. Terus di tengah
1: mungkin
0: jalan
1: gede hujannya.
0: Iya, makanya. Terus di tengah jalan tuh Abang Revan ini kehujanan, tiba-tiba hujan deras lagi.
1: Ya tuh, kehujanan dong Abang.
0: Iya, kan udah berhenti ya. Tapi hujan lagi. Nah, abis itu kan Abang Revan minggir kan, minggir dulu terus pakai jas hujan. Nah, terus selesai pakai jas hujan, jalan lagi ternyata di ujung jalan sebelum belok kan ternyata jalanannya pada kering. Ternyata di situ enggak hujan.
1: Emang kalau di sini aja di Jakarta mah hujan, di sini mah enggak.
0: Iya, itu padahal masih sama-sama di daerah yang sama, di iya. Kebun jeruk juga itu enggak hujan. Nah, jadi Abang Revan tuh minggir lagi, lepas lagi jas hujannya. Nah, itu emang
1: beda-beda ya.
0: Iya,
1: Pak? Beda.
0: Emang cuma sebelah doang padahal hujannya deras banget di sini, tapi di ujung jalan enggak hujan. Aneh, aneh banget ya.
1: Iya, aneh banget. Hujan-hujan gede cuma di malam minggu doang.
0: Iya, benar. Malam minggu itu sore-sore ya, deres ya hujannya.
1: Iya, deres dari Pipi Juma di sebelum pulang.
0: Ya kan, emang ini kayaknya nggak hujan lagi nih hari ini, tapi nggak tahu nih. Nanti tiba-tiba
1: hari
0: malam.
1: Hari ini nggak hujan lagi, tapi mendung-mendung terus tergerimis sikit-sikit, tapi hilang lagi.
0: Iya, jadinya kan gerah doang yang nggak dapat dinginnya ya.
1: Iya, cuma gerah doang ini. Dibikin satu kipasnya di nggak diputerin.
0: Kenapa nggak diputer? Oh, biar adem, nggak diputerin adem.
1: Terus lampunya diganti biar adem.
0: Oh, lampunya pakai lampu yang nggak terang banget.
1: Iya, biar nggak gerah.
0: Iya benar, biasanya Bang Evan siang-siang gitu tuh.
1: Udah dari telepon, asbes, teman-teman gerah panas.
0: Nah biasanya siang-siang Abang Revan gitu tuh, kalau tidur dimatiin semua lampunya biar gak gerah. Tapi tetap aja gerah juga, keringetan.
1: Iya, kalau Murna gak bisa gelap-gelapan, soalnya walaupun siang pun tetap aja nyala.
0: Oh nyala terus ya Murna ya.
1: Iya, soalnya kalau Murna gak bisa gelap-gelapan, takut.
0: Takut, oh oke okay.
1: Takut kecoa.
0: Takut kecoa, kiranya takut apa?
1: Iya. Murna mah bukan apa-apa, takut kecoa. Soalnya pernah digigitin kecoa terus.
0: Waduh, baru tahu tuh Bang Evan, baru tahu
1: perut,
0: ada kecoa bisa gigit.
1: Pas mandi itu kecoa naik kerak ngarayap kena kaki langsung kena perut.
0: Merinding tuh, langsung merinding Abang Evan tuh dengar kecoa
1: iya.
0: Tuh.
1: Iya, makanya pernah nggak berani kalau ada kecoa langsung teriak ke Pipi Jumadi.
0: Oh gitu, biar nggak apa-apa ya biar biar nanti soalnya diusir sama Pipi Jumadi kecoanya ya.
1: Langsung dimatiin.
0: Langsung dimatiin. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Itu aja deh. Buaya cinta.
0: Buaya cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa? Dari Ani. Apa Amora?
1: Amora enggak apa-apa.
0: Amora. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya Buaya Cinta ya.
1: Iya. Terima kasih Abang Revan. Semoga
0: iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Amin, amin.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Salam-salamnya buat Pala Semini sama Tedinda. Segitu
0: oke
1: aja.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Makasih banyak Abang Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang Sayang ya. Ada Buaya Cinta nih dari Amora. Buat teman-teman Sabang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher yang dioperasi, ambil lancar, burung-burungnya masih ada, terkait telur gitu, Pak. Oh, terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
5: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?

0: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0811-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nemenin Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyah Malam, asiknya makin pol. 10 menit aja nih meluncur dari jam 8 nih Neman Sabang Sayang ya. Buat Neman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyah Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol, lemes banget nih suaranya nih. Yang last minute nih.
1: Iya, lagi kurang enak badan.
0: Waduh, kurang enak badan nih. Perasaan kemarin aman-aman aja ya.
1: Bukan, tadi kejadian tadi pagi.
0: Oh, baru tadi pagi?
1: Iya, kejadiannya kan jam 7.
0: Kenapa
1: aku niatnya mau beli kota ya, pulsa ya. Tapi mereka kan ke sini pagi-pagi belum buka, jam 7 bukanya siang. Ada di ini sebelah, kampung sebelah. Terus aku nyeberang. Tiba-tiba kan hari Selasa memang kan kendaraan lagi penuh ya, lagi macet
0: rame,
1: gitu
0: iya,
1: ya
0: rame.
1: Istilahnya ya. Udah gitu kan mobil udah ngasih aba-aba ke aku gitu ya, disuruh nyebrang aku.
0: Nyebrang.
1: Karena aku berdiri aja gak nyebrang nyebrang karena tuh kebanyakan motor. Terus gitu udah tuh berhenti mobilnya. Maksudnya aku yang di belakang dia berhenti, ini yang di samping robot. Terpaksa aku pas nyebrang ketabrak.
0: Aduh, keserempet sama motor.
1: Iya, bukan keserempet lagi, aku sampai jatuh mental.
0: Oh, berarti emang bener-bener nabrak gitu ya motornya.
1: Iya, itu langsung dia
0: terus
1: kabur.
0: Jatuh terus kabur dia.
1: Dia langsung cepet-cepet udah ngancep gas. Nggak tahu tuh motor kemana arahnya.
0: Nggak sempat lihat muka orangnya ya.
1: Nggak sempat karena dia pakai helm.
0: Gitu. Wah, mau kemana itu orang ya, buru-buru banget ya.
1: Kayak sih jurusannya dia mau ke Cikini Megaria.
0: Oh, mau
1: daerah Cikini.
0: Oh, mau ke sana dia.
1: Iya.
0: Ya, terus sekarang gimana kondisinya last minute?
1: Iya, masih pegel-pegel badan. Kaki pada biru, mata kaki pada biru.
0: Enggak berdarah kan ya?
1: Enggak tahu deh, nanti aku makan diperiksa dulu ke takutnya di dalamnya gitu.
0: Oh iya benar, soalnya kan memar gitu kan.
1: Iya, memar doang.
0: Terus jadi beli kuota.
1: Pas aku kan buka istilah kan pas mandi ya. Badan aku agak biru-biru gitu.
0: Oh, baru kelihatan ya pas tadi lagi mandi.
1: Memang sih waktu jatuh gak berasa sakit. Tadi sore berasa aku gak enak banget badan.
0: Oh, jadinya malah jadi pegel-pegel, lemes ya.
1: Iya, lemes.
0: Tapi tapi biasanya nih kalau misal jatuh kayak gitu tuh, itu gak boleh dipijit atau diurut, itu tuh gak boleh.
1: Iya, memang aku memang walaupun gak jatuh, walaupun pegel-pegel, tantangan aku diurut.
0: Iya, gak boleh kayak
1: karena
0: gitu.
1: Karena aku memasang sesuatu.

0: Kenapa-napa? Nah itu baru nggak apa-apa kalau mau dipijit atau diurut.
1: Iya tadi kan tadinya aku mau ke sana langsung ya, pas belok kan rumah sakit ke puskesmas ya. Cuman aku nah jangan belok udah ngantri, takutnya di nomor berapa karena di siang.
0: Gitu, iya sih benar sih, emang puskesmas kalau udah siang emang udah agak rame
1: ngantri,
0: ya.
1: Yang ngantri banget. Ngantri waktu itu aja aku pernah datang jam 8 udah nomor 120.
0: Oh itu udah banyak banget ya ternyata ya, apalagi yang umum ya misalnya.
1: Iya, kita... apalagi umum. Mm-hmm. Kan hari biasa ini kan dia Senin Selasa tuh padat, kalau Kamis Jumat sepi.
0: Nah iya tuh Abang Revan tuh waktu itu pernah hari Jumat ke puskesmas itu ke dokter mata. Itu tuh emang dokter mata aja rame, apalagi yang umum ya.
1: Iya makanya.
0: Jadinya nggak jadi ke puskesmas ya, jadinya.
1: Besok iya mungkin nih, atau gimana? Mungkin aku besok kali pagi.
0: Besok pagi agak pagi. Biasa
1: kan aku jalan jam 6.
0: Iya agak pagian jadi kan lumayan rame ya.
1: Iya biasa kalau aku jalan jam 6 sampai sana 6:30, paling nomornya 26, 24. Itu kan lumayan.
0: Iya ya, semoga Lasmini cepat sembuh ya. Semoga nggak kenapa-napa iya. Juga ya.
1: Iya terima kasih Bang Reva.
0: Oke ini mau diputerin lagu apa?
1: Rina Sylvia.
0: Apa tuh?
1: Neraka perkawinan ya.
0: Neraka perkawinan. Neraka. Oh iya ada nih neraka perkawinan dari Lina Sylvia.
1: Ada.
0: Ada. Oke siap nanti puterin lagunya.
1: Salam ya buat Neng Murno nama Papi Jumadinya. Semoga sehat ya papinya ya.
0: Amin amin.
1: Terus buat Teh Dinda sama Bang Bapinya. Buat semuanya aja deh yang dengerin di Goyang Malam.
0: Oke siap. Dan
1: semoga pada saya semua ya, Bang Repan juga ya.
0: Amin amin. Terima kasih ya.
1: Iya terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang. Emang ini malam hari ini ya, emang cuacanya tuh panas nih sama kayak kemarin. Tapi gak menentu gitu. Kayak kemarin emang dari pagi sampai siang sampai malam itu panas, tapi tiba-tiba semalam itu hujan. Jadi ya gak menentu ya. Jadi buat yang manis abang sayang, tetap jaga kesehatannya terus ya. Jaga pola makannya, jaga pola istirahatnya. Terus jangan lupa makannya yang bergizi ya. Dan jangan lupa berolahraga. Jadi imun tubuh yang manis abang sayang tuh tetap kuat. Kalau bisa nih pagi-pagi disempetin waktu ya, misal sebelum berangkat kerja nih manis abang sayang nih, disempetin waktu untuk olahraga sebentar, kayak stretching-stretching gitu sambil berjemur. Nah itu tuh bagus banget buat vitamin D nih manis abang sayang. Jadi imun tubuhnya kuat, gak gampang sakit. Oke itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Neraka Perkawinan dari Lina Sylvia. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Aduh, ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila, bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini saraf kejepit.
6: Hah, lu saraf kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
5: Dia pake.
6: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini nah, malah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
6: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
5: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
6: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Masih dari Jalan Haji Pen nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB. Waduh, Abang Revan tiba-tiba belibet nih nemenin Abang Sayang ya. Nih sudah jam 8 lewat 40 menit waktu di Big Share nemenin Abang Sayang ya. Pastinya masih sama Abang Revan nih. Buat nemenin Abang Sayang yang mau gabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Wah, mungkin nih Abang Revan kurang minum air putih nih, tiba-tiba belibet nih ya. Nah, sambil menunggu Abang Revan nih, ada informasi nih buat teman-teman Abang saya yang sejak kau siar ya. Jadi tadi Abang Revan tuh lagi scroll-scroll sosmed nih teman-teman Abang saya ya. Nah, terus Abang Revan tuh lihat ada video nih. Jadi videonya itu Abang Revan nemunya di Instagram di @faktanews nih. Jadi videonya tuh memperlihatkan kondisi sekolah dasar nih di kawasan IKN nih, yang jadi sorotan di sosial media nih nemenin Abang Sayang ya. Di rekamannya itu ditunjukin nih suasana sekolahnya dari depan, dari lorong-lorong sampai dalam kelasnya itu kelihatannya tuh fasilitasnya tuh modern banget. Terus lingkungannya juga bersih dan tata ruangannya juga rapi nih nemenin Abang Sayang. Penampakan sekolah ini tuh memunculkan berbagai tanggapan nih dari netizen ya. Jadi ada banyak netizen yang menilai fasilitas di sekolah dasar IKN itu tuh kelihatannya bagus ya, bagus, rapi, terus juga modern yang mana Abang saya, mulai dari mejanya itu kayak meja yang bukan kayu. Biasanya zaman kita dulu sekolah SD itu bangkunya kayu, mejanya kayu juga. Ini tuh udah enggak, udah besi, mejanya besi, bangkunya besi. Dan itu emang terlihat rapi nih manis Abang Sayang. Ruang kelasnya juga cukup luas nih. Ditambah lagi pemandangannya juga bagus nih di jendela-jendelanya nih manis Abang Sayang. Kan di IKN itu ada kayak gedung yang gambar Garuda. Nah itu tuh kelihatan. Nah ruang kelasnya itu benar-benar rapi nih manis Abang Sayang ya. Ini tuh walaupun gak ada AC-nya tapi kelihatan yang cukup rapi. Jadi itu masih pakai kipas di atas ya nih manis Abang Sayang, di tengah gitu biar terjangkau anginnya semuanya. Dan di kolom komentar juga memunculkan banyak diskusi nih. Jadi semoga aja ya kayak gini nih manis Abang Sayang nih, sekolah-sekolahnya tuh yang rapi, yang bagus, yang fasilitasnya lengkap juga, itu tuh merata gitu, jangan cuma di kota-kota aja. Nah kalau misalnya Abang Revan lihat nih di sekolah-sekolah SD sekarang nih di Jakarta itu emang udah banyak yang pakai mejanya tuh udah bagus, papan tulisnya udah bagus, bangkunya juga, kipasnya juga bagus, pokoknya gedung sekolahnya juga bagus ya. Itu di perkotaan Abang Revan. Nah kalau di desa nih yang Abang Revan lihat itu di berita-berita di sosmed itu masih kayak kurang nih manis Abang Sayang, masih pada pakai kayu mejanya, bangkunya juga. Bahkan terkadang nih ada sekolah-sekolah yang di pelosok pedesaan itu papan tulisnya tuh masih pakai kapur, belum pakai spidol. Nah makanya nih netizen nih di kolom komentar tuh pada komen nih, semoga kayak gini tuh bisa merata gitu, jangan cuma di perkotaan aja, jangan cuma di tengah kota yang fasilitas sekolahnya tuh bagus-bagus, jadi di desa juga, terus di pelosok-pelosok juga. Jadi semoga kedepannya bisa merata ya, bagus semua fasilitasnya untuk sekolah-sekolah nih, mulai dari SD, SMP, SMA, pokoknya semuanya udah bagus biar belajarnya tuh nyaman gitu, biar anak-anak sekolah tuh pada rajin sekolahnya, terus belajarnya nyaman, terus bisa gampang masuk otak. Dan jangan cuma fasilitasnya aja, tapi kayak guru-gurunya juga harus yang berkompeten gitu. Jangan asal guru aja yang ngajar, tapi harus yang benar-benar berkompeten biar ilmunya tuh cepat diserap sama anak-anak dan bisa jadi anak-anak yang sukses nanti ke depannya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih, yang manis Abang Sayang ya. Yang mau bergabung nih, yang mau cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, Abang Revan juga mau kasih tahu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Jadi, yang manis Abang Sayang pernah nggak nih dengar mitos-mitos nih tentang pil KB nih yang manis Abang Sayang ya. Jadi,
kadang-kadang mitos-mitosnya tuh kurang benar nih Nemanis Abang saya. Makanya Abang Revan mau kasih tahu nih, kalau nanti ada talk show ya Nemanis Abang Sayang bareng Dr. Tessa dan Bang Jerry penyiarnya. Nah, nanti tuh bakal ada membahas tentang pil KB andalan. Nah, jadi Nemanis Abang Sayang nih tahu nih kebenarannya dari dokter nih langsung nih. Itu talk show-nya nanti hari Kamis ya Nemanis Abang Sayang, tanggal 21 Mei 2026 jam 4 sore bareng Dr. Tessa dan Bang Jerry. Makanya Nemanis Abang Sayang pantengin terus radionya ya di 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Indonesia. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemanis Abang Sayangnya kau siar. Ada UDWKB dengan judul lagunya Terjerat Cinta Relasi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Orang Tua sudah ada sejak 1948.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,1 FM Bandar Langdu Jakarta, 100% Langdu Indonesia. Nih manisnya Bang Sesnya kalau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. 6 menit aja nih meluncur dari jam 9 nih, manisnya Bang Sayang ya. Masih sama nih buat manisnya Bang Sayang yang mau bergabung nih, cerita ini aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih sama Bang Revan nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih cuacanya di rumah hari ini?
1: Panas.
0: Oh, panas nih ya, sama nih di sini juga panas. Gak ada hujan?
1: Enggak, kemarin doang
0: tuh. Kapan tuh hujannya? Hari Sabtu ya?
1: Yang itu doang, sampai sekarang keluar hujan lagi.
0: Wah, berarti belum kebagian hujan nih ya. Sama nih, Bang Revan juga di rumahnya tuh belum kebagian hujan.
1: Iya.
0: Nah, ada cerita apa hari ini nih, Neng Martini?
1: Kita apa ya, saya lagi santai aja, dagang sekarang libur panjang saya.
0: Oh, berarti libur. Selama puasa ini libur ya?
1: Libur, bentar orang pada puasa kan.
0: Iya sih, kan tapi ini kan jualannya bumbu kan?
1: Iya, abis kemarin ntar saya libur juga soalnya ada ini ya, mau masak tanggal 6.
0: Oh, mau masak, jadinya libur panjang nih selama lebaran sampai abis lebaran nanti ya?
1: Kita mau buat dulu insya Allah masak lagi. Dan kadang sebentar-sebentar amal.
0: Oh, berarti kalau misalnya jualan tuh maunya kayak jualan terus gitu ya? Kalau misalnya ada libur jadi males jualan gitu ya?
1: Kalau orang berlibur kan habis masak kan capek banget.
0: Iya sih, habis masak itu bisa sampai berapa kilo sih buat jualan itu?
1: Oh enggak, mau kalau lagi enggak ini sih enggak banyak ukuran aku.
0: Oh enggak banyak. Oh berarti banyak masak buat kayak hajatan gitu atau gimana masaknya itu?
1: Ukuran paling banyak ya, apa ini ukuran ada sore habis gitu, siang habis gitu. Enggak banyak-banyak. Sayang kalau enggak habis ah.
0: Oh iya benar, benar. Itu yang tanggal 6 itu masak buat hajatan atau gimana?
1: Hajatan.
0: Oh iya, berarti itu masaknya yang banyak yang pas hajatan itu ya?
1: Banyak, iya. Banyak, kan 4 hari kita masak.
0: 4 hari. Itu biasanya yang Bang Revan tahu ya, masak tuh Pak. Kalau di tempatnya Bang Revan tuh paling cuma 2 hari atau 3 hari. Berarti ini masak buat ngajinya juga ya?
1: Dia buat ini ya, bapak dia buat jutaan dipanggil orang Betawi kan gitu.
0: Gitu. Gimana?
1: Tesmo banteng yang kalau buat jutaan kalau orang Betawi.
0: Gitu ya. Ah, Bang Revan baru tahu tuh.
1: Sabe balado kata ini kentang. Terus pun dibikin satu bungkus kelapa, ame acar timun, ame wortel gitu.
0: Iya, itu masaknya. Masaknya sama buat ngaji juga kan?
1: Iya, nanti kan udah deket hariannya baru masak lagi. Rapiin itu dulu buat tangga, buat hadiah gitu.
0: Iya, itu kayak besek gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah itu maksudnya Bang Revan gitu tuh buat besek. Soalnya dulu Bang Revan pernah gitu juga, cuma 2 hari doang palingan. Jadi dulu kan Bang Revan sunatan nih, emang masaknya tuh 1 hari sebelum sunatan, terus kan ngaji tuh. Nah baru pas itunya hajatan sunatannya masak lagi.
1: Iya, tapi kan hari-harinya masak lagi, banyak ketupat, misalnya daging.
0: Wih, ada ketupatnya tuh.
1: Ada.
0: Ah, ini tunggu Abang Revan ada. Belum pernah nih kondangan ada yang ketupatnya tuh.
1: Belum ini.
0: Iya, belum pernah. Itu daerah mana sih? Daerah mana?
1: Ada salah satu Kampung Baru.
0: Oh, Kampung Baru itu biasa ada ketupatnya.
1: Ada.
0: Kalau Abang Revan enggak pernah.
1: Ketupat udah ratusan itu belum jualan ketupat, nasi aja dah berlauk-lauk.
0: gitu. Oke, ini mau diputerin lagu apa nih, Neh Martini?
1: Apa nih, dari Elvira diputer ya?
0: Belum, belum.
1: Sengaja tuh, judulnya Sengaja.
0: Sengaja.
1: Ada-ada kemarin ada spelling.
0: Sengaja dari Elvi ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Terima kasih banyak waktunya ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh Abang Revan tuh belum pernah yang namanya Sawang Sayang kayak hajatan atau ngaji gitu. Ada ketupatnya. Biasanya cuma beseknya tuh nasi sama paling kayak ayam bakar atau rendang gitu aja tuh kalau di tempatnya Bang Revan. Palingan kalau misalnya ada yang akekah tuh baru ada kayak sate kambingnya sama kayak gulai kambing. Tapi selain itu yang gak ada kayak ketupat, kayak yang lain-lain tuh gak ada. Palingan ya yang ada tuh misalnya ada rendang sama kentang balado atau ayam sama sambel kayak gitu aja. Jadi kayak nggak ada ketupat. Jadi Abang Revan penasaran nih, kalau misalnya ada besek yang ada ketupatnya atau kondangan yang ada ketupatnya, jadi pengen cari di mana ya. Tapi kalau makan ketupat biasanya Abang Revan tuh cuma pas makan ketupat sayur, lagi beli ketupat sayur sama ini pas Idul Fitri doang. Kalau misalnya Idul Adha tuh emang nggak pernah bikin ketupat, soalnya mamanya Bang Revan tuh kalau Idul Adha tuh nggak libur, jadi tetap kerja. Jadinya ya nggak masak ketupat. Jadinya cuma masak kayak biasa aja gitu. Nggak kayak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan masak banyak banget ya manis Abang Sayang ya. Kayak ada ketupat, ada daging, ada kuah buat ketupatnya juga. Bahkan ada opornya juga. Wah, pokoknya banyak banget deh. Tapi kalau misalnya itu Idul Adha nggak, soalnya mamanya Abang Revan kerja. Oke, itu aja dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita juga masih boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Sengaja nih dari Elvi Sukaisi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah

0: kakinya pun udah nggak kesemutan, oh, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Borokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang sesnya kau siar balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9:39 waktu balik siar ini yang mana sabang sayang ya. Masih sama nih buat yang mana sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Abang Revan mau absen dulu ah, yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Udah ada Eli Agustin nih, terus ada Fauzia Zakia juga, ada Bawa SL dari Gianyar Bali hadir, siap. Ada Tukikik juga. Buat yang manis abang sayang yang mau absen-absen juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Nanti abang Revan bacain absen-absennya nih. Nah, sambil menunggu abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang sedang kau siar ya. Nah, jadi nih manis abang sayang, sekarang ini emang lagi rawan-rawannya kejahatan nih manis abang sayang, termasuk begal dan modus kejahatan lainnya nih. Ini dari kemarin tuh beritanya tuh seputar begal-begal terus nih manis abang sayang. Apalagi nih di Jakarta, itu tuh benar-benar rawan banget ya dengan adanya begal nih. Apalagi di sosmed nih manis abang sayang, semua berita tuh begal semua. Nah, ini tuh makanya kemarin Abang Revan lihat tuh ada berita, jadi polisi tuh ngerencanain ya. Jadi patroli gitu nih manis abang sayang. Patrolinya bukan cuma malam aja, tapi 24 jam patroli. Ada yang siang, ada yang malam juga. Jadi di titik-titik yang rawan sama begal, jadi biar lebih aman gitu ya. Tapi walaupun sudah ada patroli, kadang tetap suka aja ada aja ya begal-begal gitu nih manis abang sayang. Jadi kita tuh harus tetap hati-hati nih. Udah ada kasus kejahatan sebanyak 171 laporan nih, kasus kejahatan sejak awal tahun 2026 ini nih manis abang sayang. Dan tersangkanya itu udah sempat diringkus ada 103 tersangka nih. Itu tuh banyak banget ya, ada pencurian, ada begal, ada kekerasan, ada modus-modus yang lainnya. Makanya ada tim pemburu begal nih yang berpatroli 24 jam penuh. Nah, jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih manis abang sayang nih, titik-titik yang rawan begal nih menurut Polda Metro Jaya ya. Ini tuh berdasarkan kasus nyata sepanjang April sampai Mei 2026 ini di wilayah Jakarta Barat nih. Yang seringnya tuh di wilayah Jakarta Barat ya, dan di beberapa titik lainnya. Jadi kalau di Jakarta Barat itu ada di jalur arteri yang rawan ya, kayak Jalan Arjuna Selatan, terus di Palmerah, Kebonjeruk, kawasan Stasiun Grogol, Duri Kepa, dan pintu keluar tol Rawabuaya atau di Cengkareng nih manis abang sayang. Nah, itu tuh emang rawan karena emang kalau udah mulai jam 11 malam tuh udah sepi. Tapi yang rame itu cuma di Dan Mogot aja. Emang di Dan Mogot itu selalu rame. Nah, dan gak cuma itu aja nih manis abang sayang ya. Di Jakarta Utara dan di Jakarta Timur itu juga ada ya, di kawasan sepi nih sekitar Pluit atau Sunda Kelapa serta perbatasan Cakung. Nah, itu kan sepi nih. Nah, itu juga biasanya nih yang tempat-tempat rawan begal itu kayak jalan layang atau flyover. Nah, itu tuh biasanya minim CCTV nih manis abang saya, makanya bisa jadi tempat yang rawan. Atau pintu keluar tol juga yang deket akses tol gitu tuh biasanya tuh begalnya nih manis abang sayang. Nah, jadi selain itu Abang Revan juga mau kasih tahu nih, biasanya modus-modus orang yang mau berbuat jahat itu. Yang pertama itu ada orang yang modusnya tuh nanya alamat nih manis abang sayang. Jadi pura-pura berhenti buat nanya alamat atau nanya arah nih. Baru nih dia tuh nodongin senjata tajam ya nih manis abang sayang saat kita tuh lagi lengah. Makanya nih manis abang sayang, kalau misalnya ada orang nanya gak dikenal ya tengah malam, itu kita tuh jangan sampai lengah. Kalau misalnya emang kita takut, kita kabur aja ya nih manis abang sayang biar lebih aman. Biasanya tuh ciri-ciri orang yang mau begal itu biasanya rombongan ya, bisa 2 orang bahkan bisa 4 orang. Jadi kalau satu motor aja itu 2 orang, kalau misal 2 motor bisa 4 orang. Terus yang kedua tuh, ini yang berbahaya nih nih manis abang sayang. Jadi itu modus pepet dan tendang. Jadi kita tuh lagi naik motor sendiri nih,
Terus ada orang yang mepet-mepet nih, habis itu motor kita ditendang kan jatuh. Nah itu tuh baru dia tuh langsung ngambil motor kita tuh nih manis abang sayang. Pokoknya ada dua ciri-ciri ya, ada dua modusnya itu kayak gitu nih manis abang sayang. Jadi harus hati-hati nih. Nah cara mencegahnya nih abang Revan juga bakal kasih tahu cara mencegahnya. Jadi yang pertama nih manis abang sayang, harus hindari nih berpergian sendiri di jam rawan. Biasanya jam rawan itu di atas jam 11 malam sampai subuh. Kalau misalnya terpaksa harus jangan sampai sendirilah, pokoknya harus ada yang nemenin dan harus cari rute yang sekiranya tuh ramai orang. Nah terus yang kedua nih nih manis abang sayang, harus simpen barang bawaannya kayak HP, dompet, itu tuh harus ditaruh di tas ya atau dikantongin. Jangan sampai ditaruh di dashboard motor. Nah itu tuh bisa diambil sama orang nih manis abang sayang kalau misal di dashboard motor ya. Apalagi kalau misal jalanannya sepi, itu bisa langsung dijambret. Jadi jangan sekali-sekali ya sambil naik motor sambil main HP, itu sangat-sangat tidak disarankan ya. Bisa berbahaya dan bisa dijamret juga. Terus yang terakhir nih nih manis abang sayang, harus rencanain nih rute aman ya. Mau berangkat kerja atau mau pulang kerja, itu kalau misalnya tengah malam, itu harus cari rute yang aman ya, rute yang ramai, terus yang ada lampunya, terus juga yang terpantau CCTV juga, biar lebih aman gitu, biar kelihatan ya. Kalau misalnya kita amit-amit ada kejadian, itu bisa kelihatan sama CCTV gitu nih manis abang sayang. Ya, kalau misalnya kita nggak lewatin situ, pulangnya biasanya lewat, wah jalannya gelap sepi, kita mendingan cari jalan yang lain, nggak apa-apa lebih jauh sedikit ya nih manis abang sayang. Pokoknya nih manis abang sayang itu harus mempertahankan diri nih manis abang sayang sendiri. Jangan sampai dirinya sendiri kenapa-kenapa ya nih manis abang sayang ya. Itu tips dari abang Revan ya. Dan kalau bisa nih jangan sendirian. Kalau misalnya sendirian nih kepepet banget, itu harus hati-hati, harus fokus bawa kendaraannya, apalagi tengah malam. Jangan terlalu pelan bawa kendaraannya, tapi jangan terlalu cepat juga. Jadi harus tetap fokus dan tetap hati-hati ya, jangan sampai lalai ya, jangan sampai kita kena modus-modus kejahatan. Pokoknya semoga kita tetap diberi lindungan dan kejadian kayak gini tuh gak bakal kejadian sama kita. Ya semoga aja nih manis abang sayang ya. Oke, itu aja informasi dari abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang yang mau gabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada pantun cinta nih dari Abdul Hadi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: WHO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB. CBB.

0: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, mana sih Bang Saya Jangkau Siar? Balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. 8 menit aja nih meluncur dari jam 10 masih sama ya. Buat yang mana sih Bang Sayang nih yang mau bergabung nih, cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang
1: Malam.
0: Selamat
1: malam Bang Revan.
0: Malam juga di Goyang Malam.
1: Goyangnya gimana tuh?
0: Asiknya makin pol.
1: Asiknya makin pol.
0: Nah, gimana kabarnya nih Mama Fika?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sebaliknya Bang Revan, baik ya kabarnya?
0: Baik juga. Cuacanya di rumah gimana nih hari ini Mama Fika?
1: Di sini sih cuacanya kalau orang Jawa bilang mak lekep.
0: Ngelekep, panas ya?
1: Panas ya. Dua hari ini cuacanya panas sampai malam
0: panas
1: juga
0: banget. Panas banget. Itu daerah mana sih? Daerah mana?
1: Mama tuh dari Kabupaten Tangerang.
0: Oh, dari Tangerang, berarti dekat lah ya. Berarti panas juga
1: Cetung
0: berarti.
1: Kita, iya. Jauh di mata, dekat di telinga.
0: Walaupun nggak bisa lihat tapi bisa dengar ya.
1: Iya, nah, kita bisa dengar, bisa dengar suaranya ya Bang Revan.
0: Betul.
1: Itulah canggihnya komunikasi.
0: Canggihnya
1: lewat teknologi.
0: Betul, canggihnya teknologi sekarang nih di era digital. Jadi komunikasi digital lebih mudah.
1: Wah, itu zamannya juga anak tuh zaman Gen Z begitu kan.
0: Itu tuh yang Abang Revan belajarin itu komunikasi sekarang di era digital.
1: Iya, semuanya pakai digital, sampai TV apa semua pakai digital.
0: Betul, sekarang
1: taktik untuk jual beli juga pakai digital sekarang.
0: Bener, emang pernah coba? Mama Fika pernah coba jual sesuatu gitu nggak di online?
1: Kalau Mama sih, kalau jual di online belum pernah ya, cuma sering COD iya.
0: Oh, belanja online ya biasa ya, Mama ya.
1: Mama senangnya beli busana di butik gitu kayak.
0: Di butik itu beli. Di butik tapi online. Di butik tapi online.
1: Online.
0: Sekarang mah enak ya, jadi nggak usah datang ke butik. Nah, terus
1: cuma
0: juga
1: kadang-kadang sedihnya gini loh Bang Reva.
0: Kenapa tuh?
1: Pengen minta apa sih model bajunya kan kadang ini modelnya yang dipajang gitu lain dengan kenyataan kadang-kadang.
0: Nah, itu tuh.
1: Kalau Mama pengennya yang model begini, bahannya begini, tahunnya beda. Kalau kaos begini, Mama kurang suka kan kalau bahan kayak model kaos.
0: Nah, gini nih, Abang Revan ada tipsnya ya. Jadi Abang Revan juga sering belanja online juga sih. Jadi tipsnya nih ya dari Abang Revan buat yang manis abang saya juga yang suka belanja. Kadang kan emang nggak sesuai gambar ya kan. Nah, jadi kalau misalnya mau belanja yang sesuai sama gambar, itu harus cari yang mall. Jadi misal nih di aplikasi Oren. Nah, itu tuh biasanya tuh ada yang tulisan mallnya gitu. Nah, kalau itu tuh biasa sesuai sama gambar. Harus
1: karena juga nggak selalu sih Bang Revan. Kadang pas sama yang sesuai gambar pesanan gitu ya. Dan mengecewakan itu pas itu dua kali kan nggak salah ya. Nggak sesuai yang Mama mau gitu maksudnya.
0: Harus dilihat.
1: Warnanya pas Mama pengen warna lagi tuh warnanya yang hijau army ya. Dapatnya yang abu-abu.
0: Wah, itu mah jauh banget ya. Kayaknya ditipu
1: ya,
0: sama penjualnya ya. Itu ditipu penjualnya.
1: Tapi kalau mau ditukar mamanya ya udahlah, tapi body apa sih modelnya sih bagus semua warnanya.
0: Cuma warnanya aja. Nah, harus dilihat juga nih ratingnya tuh bagus enggak. Kalau misalnya bagus biasanya tuh 4,9 kalau enggak 4,8 gitu. Ratingnya
1: apanya
0: bagus.
1: Tuh?
0: Ratingnya, rating dari tokonya.
1: Oh iya.
0: Itu juga harus dilihat. Terus juga kalau misalnya biasa beli baju itu dilihat deskripsinya bahannya itu dari apa.
1: Bahannya iya. Mama juga teliti juga sih Bang Revan. Iya, pas lihat memang kenyataan kadang bahannya ini kayak katun, kayak misalnya apa kayak tisu dan gitu ya.
0: Nah,
1: apalah
0: iya.
1: Pokoknya Mama lupa namanya, kurang begitu hafal juga sih nama-nama bahannya. Tapi emang sesuai ekspektasi begitu. Kalau Mama mau
0: sesuai.
1: Cuma pas dua kali itu mama kecewa.
0: Oh, mungkin satu berarti banget. Emang tokonya kurang baik itu tokonya dia.
1: Bisa jadi dilihat. Pas packingnya.
0: Oh, bisa jadi juga ketuker.
1: Mungkin salah-salah orang yang pesan apa, mungkin ketuker apa gimana aja pokoknya.
0: Nah, cuma makanya
1: mama banyak masalah. Kan dan kasihan kalau kurir kan cuma dapat upah sedikit ya.
0: Nah iya, kita jangan salahin kurirnya. Nah jadi caranya tuh gini nih, kalau misalnya kita buka paket nih udah dibayar, itu tuh sambil divideoin sambil dibuka. Kalau misalnya nggak sesuai sama barangnya, itu bisa laporin ke penjualnya.
1: Penjualnya.
0: Iya.
1: Bisa ditukar ya?
0: Bisa, kita bisa kembaliin nanti di. Bisa ditukar sama uang atau sama barang lagi, sama nah, yang diinginkan gitu.
1: Iya, karena kesalahan mama di sini, salahnya hampir sebulan apa dua bulan baru dibuka tuh paket.
0: Nah itu biasanya.
1: Aduh, mama sakit kebanyakan paket ya, pesen paket mulu, jadi pesen paket mulu. Tahu-tahunya yang dua itu terbengkalai pas udah kecam mama tuh. Tapi sampai sekarang juga belum dipakai, cuma masih ada. Masih ada isinya bang.
0: Waduh.
1: Masih disegelnya iya.
0: Nah itu tuh biasa. Ini nih jarang terjadi nih. Biasanya nih mama nih, termasuk mamanya Bang Reva nih, kalau mesen paket udah nyampe pasti langsung dibuka. Soalnya kan penasaran gitu, gak sabar isinya.
1: Habis mama pesen mulu, habis dia nunjukin mulu. Ayo bun, pilih lagi bun. Habis udah akrab banget sih emang ya. Itunya tuh yang bagian customernya. Ayo bun, lagi bun gitu. Jadi mama pesenan mulu, atau langsung dipotong langsung
0: pesen sampai terbengkalai ya.
1: Menumpuk begitu. Terus sampai sekarang baju tuh dipajang begitu saja. Mama mendemennya bajunya yang dicuci semua, yang dasar mulu.
0: Iya. Namanya juga mama ya.
1: Ya mama maribet emang.
0: Apalagi
1: mamanya.
0: Apalagi cuacanya yang kayak gini ya, panas.
1: Ngelekep panas. Jadi mama mah begini, kayak di rumahan, kayak inem gitu kan. Kalau di luaran kayak istri CEO.
0: Istri CEO.
1: Iya. Kalau di rumah mah kayak inem. Gitu, rambutnya
0: kasih. Tahu aja nih.
1: Sanggul aja gitu kan.
0: Tahu aja nih istri CEO nih. Ini terlalu banyak nonton.

0: nih, baru mulai hari Senin.
1: Kalau anak mama ini ujian kayak modelnya ujian ulang gitu mesti ya Pak ya? Ujian ini apa? Ujian biasa gitu maksudnya.
0: Oh, ujian biasa. Berarti cuma kelas ini ya, bukan kelas berapa?
1: Kelas dia kelas 1.
0: Oh, kelas 1. Jadinya kelas, emang ujian biasa.
1: Kalau SMA kelas 1 berapa?
0: Kelas 10.
1: Kelas 10. Iya.
0: Jadi cuma ujian biasa. Kalau misal kelas 12-nya baru ujian. Udah lulus malah kelas
1: 12. Udah malah udah lulus. Yang kemarin dia udah ujian yang kelas 12 itu.
0: Tuh. Oke, ini Mama mau di
1: lagu deh,
0: apa kan? Lagunya?
1: Mama tuh minta lagunya sekarang boleh ya?
0: Boleh, boleh. Apa?
1: Lagu salingnya tuh pengennya judulnya Gong Kraton ya, Nunung Alfi ya.
0: Gong Kraton? Bentar, Bang Revan cari dulu ya.
1: Iya. Baca gini udah masuk belum Bang Revan?
0: Belum ini, biasanya jam 10 dia. Gong Kraton ya, oke siap nanti Bang Revan puterin ya.
1: Keburu bobo.
0: Iya,
1: biasa kalau lagi dinda mah kada kalau enggak awal belakangan dia.
0: Iya, dia mah emang belum bangun tidur ini jam segini mah.
1: Eh di tanggupan untuk itu itunya dari kakinya jempolnya.
0: Oke, siap nanti diputerin lagunya ya.
1: Iya. Salamnya boleh ya?
0: Iya,
1: buat Semara, Mama Kajol, Rani Teteh Dinda. Terus buat Teh Murna, buat semuanya aja yang dengerin ya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Bang Rifan yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih mana sih Bang Sayang? Kalau gitu Bang Rifan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Gong Kraton ya dari Nonong Alfi. Buat yang mana sih Bang Sayang? Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: yang sejak usiar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Menjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sama Bang Sesnya kau siar? Masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 38 menit waktu di Blik Siar nih, yang mana sama Bang Sayang. Buat temani sama Bang Sayang nih yang mau bergabung nih, ceritanya aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Bang Revan, ada tips nih buat yang manis Abang Sayang ya. Jadi yang manis Abang Sayang harus tahu nih, jadi ada beberapa makanan nih yang bisa mengundang sel kanker nih. Jadi yang manis Abang Sayang tuh harus hindari beberapa makanan ini sebelum jadi masalah yang besar nih. Jadi makanan ini tuh ada beberapa makanan yang sering kita konsumsi, tapi kita tuh gak sadar kalau misalnya kita sering mengkonsumsinya itu bisa mengundang sel kanker nih manis Abang Sayang. Nah makanya ini nih pas banget nih buat kita ya nih manis Abang Sayang ya, yang sering makan tapi kita gak tahu nih makanannya tuh bagus gak nih buat tubuh kita, apalagi buat anak-anak nih, bagus gak nih. Soalnya ada beberapa makanan tuh yang sering banget dikonsumsi sama anak-anak nih. Yang pertama ini ada daging olahan ya nih manis Abang Sayang. Daging olahan tuh kayak sosis, nugget, dan sejenisnya gitu nih manis Abang Sayang. Itu tuh kan Abang Revan sering bilang kalau itu ultra processed food. Nah jadi WHO tuh mengkategorikan daging olahan sebagai karsinogen grup 1 karena mengundang pengawet nitrat yang bisa merusak sel tubuh. Nah harus diganti nih daging olahannya dengan protein yang segar seperti dada ayam atau ikan nih manis Abang Sayang, itu kan lebih bagus ya, dan proteinnya juga lebih banyak daripada daging olahan gitu. Terus yang kedua ada minuman manis nih manis Abang Sayang. Gula berlebihan itu memicu obesitas dan peradangan kronis 2 nih, bahan bakar utama bagi sel kanker untuk berkembang. Nah ini nih minuman manis nih yang sering kita konsumsi tapi kita gak sadar kalau misalnya kita konsumsinya itu udah berlebihan. Nah bisa nih manis Abang Sayang diganti ya ke air putih atau teh hijau kalau misalnya manis Abang Sayang suka minuman yang manis. Sebenarnya gak apa-apa minuman manis, tapi jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu banyak nih manis Abang Sayang. Harus sesuai, harus secukupnya, sesuai dengan porsinya. Jangan setiap hari minum minuman yang manis terus dan itu banyak, nah itu tuh gak bagus ya. Itu bisa mengakibatkan obesitas dan peradangan kronis 2 ya. Nah terus yang ketiga nih ada daging merah yang dibakar. Nah daging kan emang bagus nih nih manis Abang Sayang, tapi kalau misalnya diolahnya salah itu tuh bisa bikin dagingnya tuh pembakaran suhu tinggi tuh menghasilkan senyawa HCA dan PAH yang bersifat karsinogenik. Nah jadi itu tuh bisa mengundang sel kanker nih manis Abang Sayang. Makanya nih kalau misalnya mengkonsumsi daging tuh misalnya dibakar tuh jangan sampai gosong, karena gosong-gosongnya itu tuh bisa memicu sel kanker ya, yang item-itemnya itu nih manis Abang Sayang. Jadi suhunya tuh jangan terlalu tinggi kalau misalnya masak daging. Nah terus yang keempat ini ada karbohidrat rafinasi nih manis Abang Sayang. Makanan ini tuh punya indeks glikemik tinggi yang menyebabkan lonjakan insulin secara tiba-tiba yang dikaitkan dengan resiko kanker rahim. Nah ini tuh biasanya tuh kayak ada di sereal atau di roti-roti gitu nih manis Abang Sayang. Sebenarnya gak apa-apa dikonsumsi, tapi jangan berlebihan juga ya. Terus yang kelima ini ada makanan instan atau ultra proses nih manis Abang Sayang. Biasanya rendah nutrisi, rendah serat, tapi tinggi lemak trans nih dan kimia tambahan nih. Contohnya kayak mie instan, terus snack-snack yang sering anak kecil makan itu kan rendah nutrisi nih manis Abang Sayang, rendah serat juga tapi tinggi lemak. Nah bisa nih nih manis Abang Sayang diganti ke makanan yang lainnya ya, snack yang alami-alami aja ya, snack buatan sendiri itu lebih bagus daripada snack-snack yang di luaran sana. Terus yang keenam ini ada yang terakhir nih nih manis Abang Sayang ya, ini ada alkohol dan lemak trans nih. Alkohol itu membebani kerja hati sementara lemak trans ini memicu peradangan. Biasanya lemak trans itu tuh pada kayak goreng-gorengan gitu, makanan goreng-gorengan itu nih manis Abang Sayang, minyaknya itu namanya tuh lemak trans. Nah itu tuh memicu peradangan seluler. Nah makanya nih manis Abang Sayang,
sebenarnya dikonsumsi itu gak apa-apa, tapi ingat jangan berlebihan juga. Sesuatu hal yang berlebihan itu gak baik nih manis sama sayang. Jadi harus dikonsumsi sesuai sama kebutuhan kita, secukupnya aja, jangan sampai berlebihan. Walaupun hal baik, kalau misalnya berlebihan itu juga gak bagus nih manis sama sayang. Pokoknya harus sesuai porsinya aja, harus secukupnya, jangan sampai berlebihan ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat buat yang manis sama sayang semuanya ya. Oke nih, buat yang manis abang sayang yang mau masih bergabung nih, yang mau masih cerita-cerita ini, masih boleh ya, masih Abang Revan tunggu nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada Lisa nih dengan judul lagunya Keong Racun. Jangan kemana-mana, tetap bergoyang malam, asiknya makin pol.

0: ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih, Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang nih di Goyang Malam, asiknya makin pol ya. Dari jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang, jangan khawatir, karena besok masih ada di Goyang Malam ya, bareng Bang Arya besok. Dan besok juga banyak acaranya, ada Goyang Pagi, Goyang Seksi juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Oke, terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Timbalak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda bersama 105,4 CBB FM.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ya, syuting kita mulai. Siap?
4: Siap.
3: Kamera, roll, action.
5: Tendang, tinggi, tendang.
3: Gimana sih? Tendangan yang tinggi.
4: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini saya sarap kejepit.
3: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
4: Oke.
3: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
4: Yuk.
3: Ya. Kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
4: Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
3: Terus?
4: Cuman saya lapar.
3: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CDB Radio.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.

0: waspadai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
1: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio sebibing nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa gitu jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCD-nya juga pakai Broko.